adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Traffic Update. Waktunya Traffic Update teman Pro 2 bareng BTB. Dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpol Siti Nurul dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Siti, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi Kak, saya Brigpol Nurul dari Satlantas Polresta Serang Kota akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah Kota Serang. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cilegon dan Pandeglang menuju Kota Serang masih terpantau ramai lancar. Begitupun sebaliknya dari arah Serang menuju Cilegon dan Pandeglang terpantau ramai namun tetap lancar. Serta terjadi peningkatan volume kendaraan R4 maupun R2 di sejumlah ruas jalan utama. Dikarenakan aktivitas masyarakat yang berangkat kerja serta pergi ke sekolah. Meskipun demikian, arus lalu lintas masih bergerak, tidak ada kemacetan atau kepadatan berarti. Begitu, Kak.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Brigpol Nurul?
1: Oh, baik. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi lalu lintas serta utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Polisi bersama masyarakat.
0: Baik, terima kasih Brigpol Nurul untuk traffic update-nya dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih Kak.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Back again with BTW dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yeah, hey. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, teman Pro
1: 2. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, di pagi hari ini cenderung cerah berawan sampai berawan.
0: Dan juga memasuki siang hari, teman Pro 2 masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Labuan, Mandalawangi, Pandeglang, Rangkas Bitung, Cimarga, Cibeber hingga Lebak Gedong. Dan juga hujan ringan akan turun di sekitaran daerah Panimbang, Pagelaran, Bojongmanik, Gunung Kencana, Kragilan, Cikesal, Jawilan, Padarincang, Taktakan hingga Cisoka.
1: Dan untuk malam hari didominasi oleh berawan dan juga diperkirakan akan ada hujan ringan di wilayah Labuan, Mandalawangi, Cimanuk, Carita, Cijaku, Cibeber, Lebak Gedong, dan juga Cigemblong.
0: Dan suhu udara di hari ini teman Pro 2 berkisar di antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Lebak bagian utara dan timur. Selain itu waspada juga potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan juga Kabupaten Tangerang bagian utara. Dan untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Wannabe by Itzy, teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji kita berdua ya, kita bakal mengumumkan musisi pilihan kamu teman Pro 2 dengan 3 lagu berturut-turut tanpa jeda iklan.
1: Nah mungkin kita sebutin dulu kali ya, biar ada pilihannya musisinya siapa aja.
0: Siapa
1: yang
0: aja
1: pertama
0: itu?
1: Ada Hi-Fi, okay. Ada Soundwave, dan juga ada Niji. Kita udah buat pollingnya nih di Instagram tadi. Dan yang menang adalah Hi-Fi.
0: Yuhu. Langsung aja kalau gitu tiga lagunya, siapa nih yang masih ingat zaman-zaman Hi-Fi? Lagunya jujur enak-enak ya, banget ya.
1: Enak banget.
0: Dimulai dari satu-satunya, dilanjut dengan Pelangi, dan ditutup dengan Remaja.
1: Let's Here we go.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga
1: Pidi Putri.
0: Yeah, hey. Dan in this economy ya, again and again, kita kadang ngerasa kayak ah udahlah gitu ya, beli barang yang murah aja. Bener. Karena banyak hal yang bisa dibeli atau dilakukan di saat yang bersamaan. Iya enggak sih?
1: Dengan harga yang murah ya. Tapi enggak juga sih, Bet. Ada hal-hal yang kelihatannya tuh mahal, tapi sebenarnya tuh enggak bikin rugi kita.
0: Iya kali ya, karena nggak tahu kenapa kalau kata orang-orang dulu gitu ya, ada harga ada kualitas, iya nggak sih?
1: Bener.
0: Walaupun lo beli harga agak mahal, tapi lo bisa lebih awet gitu kan untuk menggunakannya dalam waktu jangka yang lama.
1: Dan itu worth it untuk kehidupan kita.
0: Misalnya, PD apa?
1: Misalnya kayak mungkin device handphone kali ya, lebih kelihatan tuh mahal, tapi sebenarnya tuh ada banyak kegunaannya. Misalkan dilihat dari kamera gitu kan, atau mungkin dari penyimpanannya untuk kerja kan, banyaknya kayak gitu sih, Ben.
0: Sama sih, gue juga ngerasa kayak mau handphone atau laptop gitu ya misalnya ya, kayak selagi itu bisa menunjang lo untuk menghasilkan lebih besar lagi, ya nggak sih?
1: Bener-bener.
0: Jadi ya itu worth it aja, walaupun di awal pas beli ngerasa kayak aduh gede banget nih gue ngeluarinnya gitu kan, tapi selagi lo bisa apa ya, mencari lagi, mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar lagi, nggak apa-apa, menggantikan itu
1: ya.
0: Karena nggak tau ya, kalau gue tuh konsepnya selalu mikir aja gitu loh, kayak gue nih beli laptop gitu kan, ini laptop udah balik modal apa belum ya? Lo ngerasa hal yang sama nggak sih?
1: Iya benar, gue juga sebelum beli bahkan udah mikirin ini bakalan balik modal nggak ya? Kalau nggak balik modal gimana?
0: Bener kan? Jadi kayak bukan hitung-hitungan sama diri sendiri sih, tapi lebih tepatnya kayak ya kita beli bukan semata-mata karena gengsi, tapi karena kebutuhan.
1: Bener,
0: gitu kan.
1: Kebutuhan dan ada manfaatnya juga di situ.
0: Dan buat lo teman Pro 2, kira-kira barang apa, barang mahal apa gitu ya yang lo beli tapi itu benar-benar berguna buat kehidupan lo, apa aja yang enggak mesti device.
1: Tapi kelihatannya mahal ya.
0: Kelihatannya mahal. Nggak mesti kelihatan mahal sih, emang mahal gitu kan. Emang mahal gitu kan. Tapi benar-benar berguna buat kehidupan lo, boleh juga lo share ya di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau lo juga bisa DM kita di mana?
1: Di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: That shit's gonna be cool. I think
1: you got it. Hal-hal apa lagi sih, Pidi, yang sebenarnya mahal kelihatannya, tapi sangat amat berguna buat kehidupan kita?
2: Oke, kalau gue sih, menurut gue ngeluarin duit untuk olahraga sih, Bet. Kayak contohnya nge-gym.
1: Iya.
2: Atau mungkin ikut kelas yoga. Kalau cewek-cewek kan kelas yoga,
1: pilates.
2: Gitu kan. Itu walaupun memang ngeluarin duit yang lumayan, tapi iya, menurut gue itu worth it sih. Karena untuk kesehatan tubuh kita kan. Apalagi kalau misalkan kita kerja gitu.
1: Benar.
2: Capek. Dan butuh yang apa ya, bikin kita seger lagi besoknya gitu, mungkin iya, olahraga gak sih, Bet?
1: Sebenarnya itu juga pelarian gak sih?
2: Nah,
1: saat
2: iya,
1: lo sakit hati, kecewa dengan keadaan dunia yang yeah, ada aja lagi nih, bisa, gitu kan, bisa, itu bisa, bisa kan.
2: Atau yang kayak gue gitu pengen punya body goals, gitu kan, bisa.
1: Bisa banget. Dan selain olahraga, apalagi kan kalau kualitas makanan juga sangat amat berpengaruh sama mood, gak tau ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Kalau lo mungkin ngerasa gak sih kayak apa yang lo makan tuh berpengaruh sama mood lo?
2: Iya
1: ketika
2: sih,
1: kerja, ya nggak sih gitu
2: banget,
1: kan?
2: Terasa banget.
1: Kayak nggak tahu juga sih, maksudnya kayak semakin sering kita makan junk food, ke bawahnya tuh kayak emosian mulu gitu, yeah, cranky yeah, mulu gitu kan, pengen pengen makan mulu gitu. Nah sebetulnya kayak dengan lo apa ya, mungkin invest ke makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang mungkin harganya lebih mahal kan. Bener. Biasanya kalau makanan sehat lebih mahal ya, nggak tahu kenapa ya.
2: Beda sama makanan yang mungkin kurang sehat ya.
1: Gitu, kayak ya mungkin ya, kayak lo beli nasi padang 15.000 udah dapat gitu ya. Tapi kalau salad tuh sekarang di mana-mana udah 30.000-an.
2: Iya,
1: minimal
2: bener,
1: banget 25-30.000 kan gitu.
2: Sehat.
1: Tapi sehat.
2: Untuk jangka panjang juga.
1: Benar. Cuman sebenarnya buat lo anak kosan atau yang emang in this economy again ya. Jadi lo bisa memperhitungkan itu dengan belanja yang banyak sebetulnya.
2: Bener.
1: Cari
2: bener,
1: bahan-bahan yang emang lo sukai. Karena kadang-kadang di salad kan ada orang yang enggak suka bawang bombay misalkan.
2: Bener.
1: Tapi di salad udah ada packaging begitu. Kan enggak bisa kita tolak ya.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi ya menurut gue makanan sehat juga salah satu mungkin barang yang mahal gitu ya, tapi sangat amat worth it dan juga penting untuk kehidupan lo jangka panjang, teman pro 2. Dan kalau kita ngomongin hal lain gitu kan, ini masih banyak banget teman pro 2 ya, karena menurut gue sih nggak berhenti di buat diri kita aja gitu, tapi buat lingkungan juga sangat amat punya impactnya gitu kan, teman pro 2 ya. Kita bakal bahas lagi setelah ini kira-kira hal-hal apa aja atau barang apa aja yang mungkin looksnya mahal tapi sangat amat berguna untuk kehidupan lo ya.
2: Yes.
1: So don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman
2: terbaikku.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Back again with BTB dan juga
1: Bidi Putri.
0: Yeah, hey. Dan kita masih bahas barang-barang yang atau hal-hal yang mungkin looksnya mahal gitu ya, kelihatan mahal tapi sangat amat berguna buat kehidupan. Apalagi sih PD kalau boleh tahu?
1: Kalau menurut gue kasur sih sama bantal.
0: Aduh iya lagi ya.
1: Ya gue tuh pengennya belinya yang mahal supaya invest gitu loh buat badan gue sendiri gitu.
0: Benar.
1: Kan abis kerja nih capek, pasti kan gue bakalan butuh kasur dan bantal yang nyaman. Dan itu gue kayaknya akan gak apa-apa banget kalau misalkan gue beli yang rada mahal.
0: Bener lagi
1: ya kan?
0: Apalagi sekarang remaja pada jompo ya. Remaja jompo semua. Udah gak asing tuh kalau zaman dulu mungkin bawa-bawa minyak angin pada pada gengsi gitu. Sekarang dengan PD-nya tuh sedot-sedot di mana aja gitu kan itu. Tapi emang beneran sengaruh itu sih ya. Gak tau kenapa walaupun pekerjaannya gak heavy banget gitu ya, tapi punya tempat tidur yang nyaman tuh jadi apa ya, sebuah tempat istirahat dan bahagianya kerasa gitu. Karena menurut gue kalau bikin mood tenang, pembawaan jadi lebih bahagia tuh karena kualitas tidurnya yang harus baik juga.
1: Bener, bener banget. Soalnya kerasa banget kalau misalkan kita kurang tidur gitu ya. Jadi kan bikin bad mood, bikin apa, bikin pusing gitu kan. Kalau misalkan kualitas tidur kitanya bagus gitu kan, tidur yang cukup, itu kita jadi mood menjalani hari.
0: Bener,
1: gitu.
0: Sepakat banget ya kan? Dan sebagai anak menurut gue, apalagi kalau misalkan orang tua dulu kan kadang-kadang udahlah ya, jadi payah gitu kan, banting tulang, tulang dibanding banting kan ya. Enggak, maksudnya kayak beneran kerja keras banget gitu kan. Sampai gak mikirin untuk kenyamanan diri sendiri gitu.
1: Bener.
0: Nah maksud gue sebagai anak pun ini saatnya sih menurut gue gitu ya. Untuk ya walaupun agak mahal dikit dibanding lo pijet mulu tiap minggu gitu kan ya. Ya mending beli kursi pijet gak
1: ya,
0: sih?
1: Ya bener. Atau enggak lo juga bisa bawa orang tua lo medical check up.
0: Ah itu benar.
1: Ya kan? Itu walaupun kita menguras harga.
0: Jujur menguras banget sih itu.
1: Menguras banget kan. Tapi itu kan sebuah apa ya, kayak ada manfaatnya juga untuk tubuh
0: bener,
1: kita kan.
0: Jadi warning sih kayak apalagi buat di usia-usia muda kayak kita, kadang-kadang kita ngerasa ah udahlah masih muda gitu ya. Padahal dengan medical check up kita tuh bisa tahu gitu loh, mana nih yang udah jadi sign gitu. Kalau kita bakalan mungkin kena penyakit apa, jadi masih bisa ditangkal lah gitu.
1: Dan kita juga jadi kayak beli perlindungan gitu loh untuk kita dari resiko yang ya gak bisa kita apa ya, gak bisa kita pungkiri.
0: Benar. Dan buat lo juga ya bisa pakai asuransi kesehatan juga sih kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan gitu ya, jangan sampai terlalu ayo weh maksain gitu ya, kerja
1: gitu
0: memaksain
1: ya,
0: sampai
1: maksain
0: lupa sama diri sendiri. Karena menurut gue Gen Z tuh ya tetap harus apa ya, bikin bahagia diri sendiri dulu gitu kan ya, kemudian orang lain. Ya gak sih? Sepakat gak?
1: Setuju, sepakat.
0: Gitu kan. Dan menurut gue kalau masalah kesehatan sih tetap yang utama ya, gak tahu kenapa ya. Karena mau sampai kapan gitu, maksudnya kayak lu kerja terus menerus tapi lama-lama badan lu tuh semakin digerus aja gitu loh.
1: Okay, ya
0: kan, semakin capek tapi lu gak dapet kebahagiaan atau impact buat diri lu sendiri.
1: Makanya kita adain si medical check up itu.
0: Bener.
1: Kan
0: bukan kita dong, rumah sakit dong. Kalau kita yang ngadain semua orang bisa medical check up sendiri di rumah teman Pro 2 ya.

0: 엄마.
1: Sudah masuk nih dari teman Pro 2 ya, respon-responnya dari siapa nih, Brian katanya. Ya sebenarnya kalau semua itu disatuin jatuhnya bukan mahal, tapi mahal banget ini mah ya.
2: Terus ada juga nih dari dibacanya apa ya ini ya, Divan. Katanya yang pertama bener banget tuh, aku juga udah upgrade spray soalnya tidur berkualitas tuh penting katanya. Best
1: ya kan, kalau tadi kasur sama bantal ini spray-spraynya juga gitu ya.
2: Karena mungkin kalau spray itu ada harum aroma-aroma terapi gitu.
1: Terapi, oh benar. Tapi kemarin juga lewat di gua yang gua bilang tadi itu karena entahlah ya teknologi Jepang, tapi gua meyakini itu Jepang kali ya. Jadi ada teknologi spray yang bikin dingin.
2: Spray.
1: Tanpa lo harus nyalain AC atau kipas gitu.
2: Jujur itu butuh banget sih gue.
1: Iya kan?
2: Karena kan kita biasanya kalau tidur pengennya yang dingin-dingin kan, kasur gitu. Spraynya. Dan itu ada.
1: Itu ada.
2: Wow.
1: Dan sekaligus menghemat budget sih untuk listrik ya. Walaupun pas gue lihat harganya lumayan juga nih buat spray doang nih.
2: Tapi gitu. Lumayan loh kalau di kayak di suasana panas-panas. Kita kan lagi panas-panasnya gini kan. Kalau misalkan kita tiduran di tempat yang dingin,
1: benar. Ini lumayan. Betul banget. Ini juga ada dari Rafli Amanda katanya. Ya, olahraga gratis juga bisa bikin badan bugar sih. Ya sebenarnya ikut komunitas apalagi beli equipment yang mahal mah enggak wajib. Sepakat banget
2: iya
1: gue
2: sih,
1: gitu.
2: Iya, benar sebenarnya mah. Cuma ya selagi kita seneng enggak apa-apa enggak sih.
1: Iya, benar. Sepakat banget gue. Dan terakhir ada Arif Rustian katanya, kalau untuk traveling atau hiking bukan ke psikologis juga kita

0: butuh rehat dan kesegaran dari alam. Menurut lo gimana?
1: Oh iya, bisa sih sebenarnya. Karena kan kalau dari alam tuh kayak natural banget gitu kan, nge-boost mood kita.
0: Bener.
1: Tapi kira-kira enaknya kemana ya, Bet? Kalau misalkan ke alam-alam gitu?
0: Kalau gue mah kayaknya ke Pantai Gope aja lah.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, masih bareng BT dan juga
1: Pidi Putri.
0: Ya, dan kita sudah masuk di Sepada TikTok to Deep Talk nih, yes. Ya. Kita bakal ngomongin isu-isu yang mungkin kelewat gitu ya sama anak muda. Kalau ngomongin makanan gitu ya, orang Indonesia tuh gak bisa lepas sama apa sih, Pidi?
1: Gak bisa lepas sama makanan pedas.
0: Aduh, ya, bener sih? Lagi kayak harus banget ada sambel gitu ya, atau enggak cabe-cabean gitu sebenarnya. Maksudnya cabe-cabe pedas gitu teman-teman yeah, berdua yeah. Ya kenapa gue yang realize aja nih gitu kan. Dan sebenarnya makanan pedas itu kenapa lo mungkin ngerasa juga gitu ya, kalau gue tuh ngerasa udah mah pedas tapi masih pengen dinikmatin gitu, nggak kapok-kapok gitu kan. Ternyata emang makanan pedas itu bisa bikin candu ataupun ketagihan loh teman-teman yeah. Produa. Dan tapi emang agak beda ya, maksudnya bukan kecanduan kayak narkotika, rokok ataupun kafein sebetulnya. Tapi kalau lo mungkin ngerasa ketika makan pedas pengennya lanjut aja gitu. Bener, kan makan pedasnya gitu. Sebenarnya kenapa sih alasannya kita tuh udah mah pedes tapi masih dilahap aja sampai habis gitu, Pidi?
1: Mungkin karena otak kita tuh ketipu kali ya sama sensasi yang namanya terbakar. Kalau kita makan pedes kan kayak lidah tuh kebakar kan. Dan mungkin itu rasanya kayak seolah-olah tuh mulut tuh lagi ngalamin luka atau kebakar, dan padahal tuh sebenarnya tuh gak ada jaringan di tubuh yang ngerusak fisik gitu. Jadi rasanya kebakar aja, dan itu jadinya nagih terus-terusan gitu.
0: Oke, tapi menurut gue juga karena apa ya, tubuh kita tuh menurut gue ya kalau makan pedes itu jadi bahagia, jadi seneng gitu. Ya nggak sih, kayak jadi heboh sendiri gitu kan. Karena memang ada hormon-hormon kayak endorfin dan juga dopamin yang memicu kita, otak kita tuh untuk bekerja lebih keras dalam artian untuk menimbulkan rasa-rasa bahagia itu setelah kita makan. Makanya kayak kenapa kalau orang sakit lemes gitu ya, apalagi ciwi-ciwi pengennya nyeblak mulu gitu kan, lagi bad mood nyeblak, lagi bahagia nyeblak, segala macam nyeblak gitu kan. Karena ya mungkin ada hormon-hormon yang bikin bahagia ketika sudah makan-makan pedas gitu.
1: Oke, tapi kenapa ya kayak rasanya tuh kalau misalkan lidah kita kebakar malah jadi bahagia?
0: Bahkan aneh kan? Aneh kan sebenarnya. Kayak secara gak langsung lo tuh menyiksa diri lo, tapi lo bahagia at the moment gitu kan.
1: Tapi tanpa kita sadar itu terjadi di kita sendiri ya, Beth ya.
0: Benar. Dan setelah ini kita bakal bahas teman Pro 2 kenapa ya orang Indo nih doyan banget makan pedes gitu kan. Kalau lo mungkin ngerasa hal yang sama juga, boleh juga lo share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM di mana?
1: Di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Kalau ngomongin pedes, emang ini mah udah jadi ciri khas orang Indonesia gitu ya. Kalau kita compare bule-bule sih kayaknya gak kuat ya teman berdua ya. Apalagi seblak level 0 juga kayaknya kepedesan gitu kan.
1: Untuk wisatawan asing ya Bet ya, katanya makan pedes tuh penyiksaan gitu buat dia.
0: Bener ya.
1: Iya, karena yang kayak kita ngomongin itu kan rasanya terbakar kan,
0: gitu kan. Bener. Tapi menurut lo apa aja sih alasan-alasan orang Indo demen banget makan pedes sebenarnya?
1: Kalau menurut gue sih karena naikin mood sih.
0: Okay.
1: Karena rasa pedes itu kan ada sensasi kebahagiaannya yang tadi lo sebut kan. Jadi bikin mood itu yang tadinya stres jadi fresh lagi, jadi
0: sepakat
1: kayak
0: sih.
1: Semangat lagi.
0: Bener,
1: dan
0: bener,
1: gue tuh
0: bener.
1: Biasanya kalau apa ya, kalau stres kayak pusing, aduh pusing banget gitu ya, nyeblak. Itu solusinya ke situ gitu.
0: Itulah mengapa seblak sepopuler itu sampai luar negeri gitu kan ya, karena ya seenak itu dan bikin mood buster gitu kan.
1: Iya,
0: dan
1: lo gimana?
0: Dan menurut gue kalau pedes tuh apa pedes tuh sambel itu sambal, gitu kan ya, makan-makan pedes dan juga sambel. Ini pas banget. Gue tuh bisa banget sebenarnya makan kayak cuma nasi anget sama sambel.
1: Okay.
0: Sambel teri apalagi especially sambel teri atau sambel petai. sambel pete gitu kan. Yeah. Itu udah bisa gue nambah berkali-kali apalagi kalau ada topping telur. Itu gue udah cukup banget gitu kan.
1: Sesederhana itu ya makanan.
0: Sesederhana itu karena sebagai mantan anak kosan gitu kan, untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu kan. Makanya gue sering banget nge-repack gitu, nge-repack beli sambal instan yang yang bungkusan-bungkusan gitu atau yang dari kotakan gitu, yang kaleng gitu kan. Akhirnya itu aja udah cukup buat teman makan.
1: Karena sambal juga di situ selain bikin lagi juga kan ada rempah-rempahnya yang mungkin aja lo bakalan kangen sama makanan
0: Benar. Tapi balik lagi ya, maksudnya kan kalau gue tuh kadang-kadang belum berani explore untuk sambal-sambal yang berbeda. Lo pernah enggak nyoba sambal seruit dari Lampung?
1: Oh, karena gue bukan orang Lampung, gue belum pernah.
0: Nah, itu ada tambahan durian fermentasi gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, itu beneran fresh banget. Awalnya gue juga kayak enggak suka gitu kan. Tapi pas nyobain itu enak banget.
1: Rasanya kayak gimana sih, Bet?
0: Rasanya tuh apa ya? Bukan durian ya? Apa sebutannya kalau durian fermentasi tuh?
1: Apa ya, Bet? Jujur gue belum pernah
0: nyobainnya
1: ya. Tapi mungkin gue kalau misalkan ke Lampung.
0: Tempoyak. Nah, jadi rasanya tuh kalau bisa gue gambarkan adalah lo biasa makan sambel mungkin pakai jeruk nipis gitu ya atau kecombrang kalau pernah.
1: Okay.
0: Kan kalau kecombrang punya rasa yang kuat gitu kan. Nah, kalau pakai tempoyak ini itu rasanya sangat amat enak gitu kan. Dan kalau lo mungkin kalau enggak suka durian sih menurut gue ya enggak usah dicoba gitu ya. Tapi punya hin yang kuat gitu. Okay. Tapi bukan hindurian tapi durian yang udah difermentasi gitu.
1: Sumpah gue penasaran banget. Coba kali ya gue.
0: Kan? Coba
1: gue harus ke Lampung dulu, Ben.
0: Gak mesti kok di sini banyak juga kok sebenarnya yang jualan sambal seruit atau enggak minta yang ada tempoyaknya gitu banyak banget.
1: Tapi
0: gitu.
1: Lo bisa bikin?
0: Enggak, kebetulan kan saya sebagai penikmat aja ya, Bapak Ibu ya semuanya. Kalau bikin sih kayaknya gue udah bisa bikin usaha rumah makan gitu kan.
1: Iya, mau sih gue, Bet.
0: Mau kan? Mau. Tapi menurut gue jangan durian yang masih utuh ya.
1: Apa tuh?
0: Repot soalnya banyak durinya teman-teman.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Man I Need by Olivia Dean, teman Pro 2. Kalau aku sih spicy need gitu kan ya. Spicy I need, spicy. I love spicy gitu kan ya. Dan apalagi sih sebenarnya kenapa gitu kan masyarakat Indonesia nih demen banget sama yang pedes-pedes gitu, Pidi.
1: Kalau menurut gue sih, Bet, makanan pedes itu bisa jadi obat alami tau.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena bisa ngeredain flu. Lo pernah gak sih lagi flu kayak terus kayak minum makanan pedas tuh jadi agak sedikit mereda gitu. Dan itu tuh bener di banyak orang mungkin relate gitu. Dan juga bisa meredakan masuk angin. Karena makanan pedas kan biasanya atau kalau disajikan dengan hangat kan juga bisa menghangatkan badan gitu kan. Terus kalau misalkan lagi sakit kepala nih kayak yang tadi udah gua sebut gitu kan, bisa mengobati sakit kepala. Kalau menurut gue
0: maksudnya akhirnya gua realize gitu kan ketika lagi gak enak badan, pengennya tuh makan-makan pedes, ngerti gak sih? Oh, ternyata memang ada pengaruh juga ya untuk ke kesehatan.
1: Dan dia
0: gitu
1: juga
0: kan
1: bisa memicu gerakan peristaltik, tau gak sih yang di perut itu? Yang di usus. Nah, itu kan bisa membantu melancarkan pencernaan kita juga kan.
0: Kalau gue bukan lancar lagi, ini mah udah berat-berat brot, ngerti gak lo? Jadi bener sih, maksud gue kayak at the moment kadang-kadang gue juga ngerasa kalau udah lama banget nih ya kan, sedikit tersumbat gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk makan pedes, sepakat banget gue. Dan kalau mungkin lo juga tahu, teman Pro 2 ya, ini tuh salah satu warisan budaya kita sebetulnya. Dari tahun 1814 gitu kan, yang memang orang-orang dari zaman dulu emang udah demen banget makan pedes gitu. Dan beruntunglah kita sebagai apa ya, kalau kata orang Belanda mah ini lahannya banyak banget gitu kan ya, untuk bumbu-bumbuan gitu kan, apalagi cabai. Nah itu dia, jadi emang karena kita punya banyak sekali varietas cabai-cabean. Varietas cabai gitu kan, teman berdua gitu. Jadi itulah bersyukurnya. Dan emang udah kebiasaan dari kecil ya. Bener. Karena orang tua suka banget sama makanan pedes, akhirnya kita kebawa gitu kan, teman berdua ya. Iya lagi bener, karena gak tahu kenapa, gue juga percaya gak percaya ya, karena punya darah atau keturunan, misalnya kayak entah mungkin Minang, karena kan kalau Sunda misalkan, tapi kalau Jawa kan sukanya manis-manis gitu kan.
1: Manis-manis bener.
0: Nah, punya keturunan itu tuh kebawa akhirnya sampai sekarang, dan mungkin gue juga akan mewariskan kebiasaan untuk makan pedas ini
1: ke sebagai warisan.
0: Gitu, teman Pro 2 ya. Dan sebetulnya gak tahu kenapa, kalau sekarang gue ngerasa kalau gak ada sambal tuh kayak kurang gitu loh.
1: Kayak apa, Bet?
0: Kayak hidup gue tanpa dia.

0: For you. Wow, pedes banget ini ya lagunya dari Aespa, spicy teman Pro 2. Kalau lo, Pidi suka pedes-pedes nggak sih?
1: Kalau gue sih bisa dibilang suka pedes sih, suka bet. Tapi ada level kepedesannya sendiri gitu.
0: Level apa tuh?
1: Kayak ya udah gue kayak makan mimi gitu ya level sedang aja gitu, atau level setengah kayak gitu. Kalau gue sih bisa mentoleransinya segitu doang. Aduh. Nah beda nih kalau sama lo kan, yang dari kecil makan pedes.
0: Kalau gue tuh sangat amat bisa banget gitu ya, bahkan every single day asik gitu ya. Kayak kalau nggak ketemu sambal apapun itu ya, yang pedes-pedes tuh kayak kurang aja gitu.
1: Oke, berarti lo sama kayak si ini yang gue baca di sosmed nih, scroll-scroll.
0: Iya.
1: Di sini kata si Ovi, katanya dia kalau lagi stres makan pedes mulu katanya.
0: Bener.
1: Lo juga sama nggak kayak gitu?
0: Kalau gue nggak stres juga gue makan pedes, gimana dong masalahnya? Bahkan orang bilang lagi stres makannya pedes gitu ya. Maksudnya gue lagi bahagia biasa-biasa aja makan pedes gitu kan. Terus bingung nanti pelarian dari stresnya kemana gitu kan.
1: Iya lagi. Terus Bet, selain makanan pedes yang lo makan, kalau sambel-sambel gitu lo makannya sambel pedes toleransinya semana sih kalau sambel?
0: Sambel ya.

0: yang punya wangi yang cukup kencang gitu, warnanya gitu. Tuh warna merah atau pink gitu.
1: Oh, gue kira kecombrang itu adalah sebuah hewan.
0: Iya, karena mungkin mirip sama kecoa gitu ya, atau gimana sih lo gitu kan konsepnya kan.
1: Wah, gue kira itu.
0: Benar. Berarti lo selama ini kalau beli nasi goreng nggak pernah gitu ya, kayak pedes terus ditandain iketannya dua gitu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Vidi Putri. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mengakselerasi pemerataan infrastruktur dengan meninjau langsung rencana pembangunan Jalan Kampung Reforma Cimanis di Kecamatan Sobang. Ruas jalan tersebut memiliki peran strategi sebagai jalur penghubung utama antara wilayah Kecamatan Sobang dan Kecamatan Panimbang. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan teknis sebelum pengerjaan fisik dimulai.

Beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, pengurus pusat persatuan tenis seluruh Indonesia sedang melakukan proses alih warga negara petenis putri asal Rusia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPLT Ardi Rivali menjelaskan naturalisasi Arina Varaksina membutuhkan waktu karena sampai saat ini masih dalam pengurusan dokumen oleh Bidang Hukum Induk Organisasi Olahraga Tenis di Indonesia.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, Ha Jong Woo dan Cha Jong Won dikonfirmasi akan menikah sebelum tahun ini berakhir. Pasangan artis tersebut dipastikan akan menikah pada pertengahan Desember 2026. Kepastian kabar pernikahan tersebut disampaikan langsung oleh Walk House Company selaku agensi yang menaungi Ha Jong Woo. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Widi Putri. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: waktunya santai siang.
1: Santai lah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Halo teman Pro2, aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet untuk komunikasi, belanja online, sampai dengan meeting online. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa banget internetan. Aku udah buktikan pakai smartphone. Pakai paket internet smartphone unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari atau pilih smartphone unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smartphone atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari smartphone. Cek juga sosial medianya di @smartphoneworld. Smartphone jagonya sinyal se-Indonesia.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan sudah masuk nih teman Pro2 untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Dika. Dika pengen dengerin Bilal Indrajaya dengan Akhir Maret. Selain itu ada juga dari Rahmat pengen dengerin Benson Boone dengan Pretty Slowly, teman Pro2 ya. Kalau gitu langsung aja kita putarkan Bilal Indrajaya dengan Akhir Maret.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Novia Bahmit dengan Maaf. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Putri, katanya pengen dengerin Kaigo dengan Freeze. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang juga dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Ebit GAD featuring dengan Adera dengan Masih Ada Waktu. Dan selain itu ada juga dari Ilham pengen dengerin Hindia featuring Rara Sekar dengan Membasuh. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Sampai dengan jam 12 siang hari ini ya, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rahmat. Rahmat pengen dengerin Wijaya 80 dengan Malam-Malam. Selain itu ada juga dari Singgi. Singgi pengen dengerin The Weeknd dengan Cry For Me. Selain itu ada lagi dari Nadia. Nadia pengen dengerin Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan ragu, jangan sungkan untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pintu teater satu telah dibuka.
6: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
7: Aduh, Yang. Tapi...
6: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
7: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
6: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
7: Tapi Yang...
6: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Lomba sihir dengan ribuan memori teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra di Santai Siang ya. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Bye-bye teman Pro 2.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: sakit.
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Eh, ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sensi.
1: All Found by Ed Sheeran dan Taman Pro 2 ini mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Gimana kabar lo semua di hari Kamis ini, malam Jumat ya, Taman Pro 2 tanggal 15 Oktober 2026. Mudah-mudahan siang ini lo masih dalam keadaan yang happy, yang sehat, lancar segala urusan lo ya, pokoknya amin. Tadi lo udah ditemenin sama BTB dan sekarang gue Nandu bakal jadi teman terbaik lo dari siang sampai nanti di penghujung sore di jam 7 ya. Tentu aja Taman Pro 2 gue bakal temenin lo sama lagu-lagu dari playlist-playlist yang udah disiapin juga, dan tentunya gak ketinggalan gue bakal kasih kamu update-update menarik ya seputar apapun olahraga, kuliner, entertainment, semuanya bakal gue kasih update kalau ada yang menarik gitu ya Taman Pro 2. Dan jangan lupa juga misal lo mungkin siang ini mau request lagu juga boleh banget Taman Pro 2, tinggal kirim aja requestannya ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11.45 1016.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di kali ini Taman Pro 2 di kesempatan ini ya, sebagai pembuka informasi seputar kuliner di jam makan siang ini, gue mau kasih ke lo beberapa alternatif mungkin buat lo yang lagi gak mau makan nasi dulu tapi pengen asupan karbohidratnya itu terpenuhi ya. Taman Pro 2, nasi itu sebenarnya bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang bisa kita konsumsi sebagai makanan pokok ya Taman Pro 2. Beberapa pilihan tuh antara lain ada singkong yang buat gue sih ini jadi salah satu favorit gue juga ya. Kalau gue lagi bosan makan nasi ya gue makan singkong, walaupun kalau pakai singkong ini agak susah nyari lauknya. Kalau nasi kan kita bisa pakai lauk apapun, pasangannya nasi cocok tuh. Tapi kalau singkong ya agak susah ya Taman Pro 2. Tapi kenapa gue jadi singkong ini pilihan pertama gue gitu, alternatif utama? Soalnya gampang dicari sih di daerah gue, cukup banyak yang jual singkong, tinggal dikukus atau digoreng juga bisa. Selanjutnya kalau lo mungkin pengen yang ada rasa-rasanya gitu ya, Taman Pro 2 ada sedikit-sedikit rasa manis, jagung juga bisa jadi pilihan sumber karbohidrat buat ngegantiin nasi. Ini berdasarkan laman Bapanas, jagung merupakan pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi ya. Masyarakat di beberapa daerah juga jadiin jagung sebagai makanan pokok Taman Pro 2, dan Kementerian Pertanian juga bilang kalau Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur itu punya tradisi konsumsi jagung.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang aman dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Masih di jam makan siang ini Taman Padua, dan kali ini gue juga mau kasih lo beberapa list ya, kopi-kopi yang ini beda banget menurut gue, yang bisa jadi referensi tambahan buat lo yang bingung mau ngopi kayak gimana di siang ini Taman Padua, yang buat lo juga mungkin yang suka hunting-hunting kopi, gak cuma hunting kopi di dalam negeri tapi di luar negeri, boleh ini jadi pilihan Taman Padua. Nah, yang kopi pertama yang bisa gue kasih ke lo ya, yaitu ada namanya Black Ivory Coffee Taman Padua, yang ini tuh sebenarnya kopi dari Thailand dan dinobatkan sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Wow. Biji kopi ini tuh kenapa mahal? Karena melalui sistem pencernaan gajah di Thailand yang ngasih cita rasa unik yang khas juga. Ini mirip-mirip sama kopi luwak di Indonesia, yang mana ini lewat melalui sistem pencernaan, tapi kalau Indonesia tuh luwak itu ya, atau musang tahun kedua, kalau ini gajah nih ya. Kopi luwak aja udah mahal, gimana yang Black Ivory Coffee ini yang dari gajah ya. Agak ngeri juga nih tahun kedua nungguin gajahnya itu memproses ya, takutnya ketendang doang nih sama gajah. Kita kalau ketendang luwak sih gak apa-apa, kalau ketendang gajah agak PR tuh ya. Terus selanjutnya Taman Padua ada kopi namanya Mazagran. Ini jujur gue juga baru banget denger. Ini tuh kopi dari Aljazair Taman Padua, yang mana ini tuh tradisi kopi dingin khas Aljazair yang terbuat dari campuran kopi dan air, terus disajin dingin sama gula, sama dikombinasiin juga beberapa kali tuh dengan perasan lemon atau mint. Mungkin mirip-mirip Americano dingin kali ya, cuman mungkin secara taste bean-nya atau bijinya kayaknya beda ya. Terus juga kan ini dikombinasiin sama perasan lemon atau mint. Kebayang sih segernya Taman Padua ya. Yang kebetulan gue juga akhir-akhir ini lagi suka banget sama Americano-Americano dingin yang dicampur sama berry-berryan gitu Taman Padua lah. Lo juga pasti tahu gitu ya. Yang dicampur sama jeruk, cranberry, sama jenis-jenis berry yang lain juga. Malah gue sempat lihat dan sempat mesen juga yang dicampur sama leci Taman Padua, dan ternyata kopi Americano dingin, pahit, dicampur sama asemnya dari buah berry itu cocok sih menurut gua ya. Terus selanjutnya kopi yang ini gua juga baru banget lihat Taman Padua. Namanya itu panjang nih nama kopinya, yaitu Hacienda La Esmeralda. Waduh, dari namanya udah estetik ya. Ini tuh berasal dari Panama ya Taman Padua, yang mana ini tuh varietas kopi langka yang ditanam di lahan mikro

atau microlot ya, microlot di Panama. Kopi ini tuh terkenal karena punya karakter yang kompleks dengan aroma bunga, jeruk, dan buah tropis. Uduh, aromanya sih bener ya, kompleks teman-teman perdua. Bayangin lo minum kopi tapi aromanya bunga, aromanya jeruk, udah kayak parfum ya. Tapi dari tiga list ini sih gue paling kepo sih kayaknya sama Black Ivory sih, karena gak tau kenapa ya, gue penasaran nih gimana nih rasanya. Gue kopi luwak udah pernah nyoba dan emang punya aroma yang khas dan cukup strong nih, tapi kalau yang gajah, yang dari gajah, yang Thailand, gue makin kepo sih teman berdua. Ada gak sih keluarga lo yang tinggal di Thailand, gue nitip deh ini, boleh gak dikirim ke Banten?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Pemerintahan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Oke, sampai jam 2 nanti ya, 1 jam ke depan kurang lebih Taman Pro 2 kita bakal sama-sama lihat nih ya, kira-kira bakal ada kabar apa aja gitu ya dari dunia olahraga di muka bumi ini. Tapi kali ini ada kabar pembuka dari Real Madrid Taman Pro 2, bukan dari Real Madridnya tapi dari salah satu pemainnya, penyerang yang udah terkenal banget ya, yang tajam banget, siapa lagi kalau bukan Vinicius Junior, yang ini ternyata dijatuhi larangan bermain 4 pertandingan ya di Liga Spanyol setelah menarik rambut pemain Villarreal Taman Pro 2. Aduh, sayang banget ya. Nah, sanksi itu bikin penyerang Real Madrid itu dipastikan absen saat menghadapi Barcelona lagi tuh ya, El Clasico. Waduh, sayang banget. Di 25 Oktober 2026 Taman Pro 2, melansir dari Al Jazeera, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol ini ngumumin ya resmi hukuman tersebut di hari Rabu kemarin. Sanksi dikasih menyusul kartu merah yang diterima Vinicius dalam pertandingan melawan Villarreal Real di minggu lalu, termasuk protesnya ya setelah diusir dari lapangan hijau. Insiden itu terjadi di hari Sabtu ketika Vinicius itu mengira dirinya itu mencetak gol kedua buat Real Madrid, tapi gol itu dianulir setelah wasit meninjau tayangan video assistant referee atau VAR ya, dan menemukan pelanggaran berupa tarikan rambut terhadap Nathan Saliba.

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Informasi seputar olahraga ini datang dari lapangan hijau sepak bola mancanegara nih. Kali ini dari Liga Inggris ya, kalau tadi kan dari Liga Spanyol. Nah, Manchester City ini menelan kekalahan ya 2-4 dari Paris Saint-Germain ya dalam Liga Championship di Stadion Etihad tahun Pro 2. Yang mana pertandingan ini itu menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran ya aturan finansial Liga Primer di Inggris. Sayang banget Taman Play 2 yang main di kandang tapi kalah cukup telak sih ini. Ini disaksikan mantan pelatih ya Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol di babak pertama. Desire Doué ini ngebuka keunggulan PSG di menit ke-13 melalui finishing yang cukup apik ya. Baru 2 menit kemudian Taman Play 2 Doué mengirimkan umpan yang disambut sundulan Ousmane Dembélé. PSG ini memperlebar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut tahun kedua di menit 32 lewat gol Vidinha. Gelandang PSG ini berhasil memanfaatkan kerjasama yang apik ya, yang diawalin sama Warren Zaire-Emery untuk ngebawa tim tamu unggul 3-0. Baru babak pertama udah 3-0 ya tahun kedua. Nah, pelatih City Enzo Maresca ini ngelakuin 3 pergantian pemain ya saat jeda pertandingan. Dan akhirnya strategi ini ngebawain hasil ketika Haaland ya ini bisa memperkecil ketinggalan lewat sundulan di menit ke-53. Tapi PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliosi ini mencetak gol di menit ke-62. Tembakannya ini gagal ya buat di stop sempurna sama kiper City ya Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1, makin jauh ya. Haaland juga di menit ke-75 berhasil yang hidupin harapan lagi buat City ya, yang menambah gol tahun kedua jadi 4-2. Tapi pada akhirnya sampai peluit berakhir ini PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Kenapa Cil?
1: Nyium satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
6: Baru 3 tahun, Mbak.
5: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
6: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
5: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
6: Serius, Mbak?
5: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
7: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
6: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
5: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
7: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
8: Waktunya santai siang.
9: Santailah. Santai aja dulu.

Okay, kita sudahi dulu nih Taman Pradwi update seputar sepak bola ya. Kita sekarang geser dulu nih ke Indonesia Taman Pradwi. Dan kali ini ada kabar yang menarik banget datang dari pasangan Rahel dan Feby ya, ganda putri Indonesia yang ini melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 di babak 32 besar. Rachel dan Feby ini menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan ya, yaitu Chang Qinghui dan Yang Qingtun. Rachel dan Feby ini menang dengan skor akhir itu 21-18, 21-18, sama nih, angka cantik ya. Dalam tempo permainan kurang lebih sekitar 36 menit Taman Pradwi. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 ya, SDF Bank Arena Denmark di hari Rabu kemarin. Sesuai pertandingan ya, seusai pertandingan dalam keterangan resminya, Rachel Alizia Rose ini bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera sama sekali. Dan ia juga bilang kalau dirinya katanya masih adaptasi Taman Pradwi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock-nya. Mungkin lapangannya agak licin atau shuttlecock-nya dia mungkin jalannya nggak lurus ya, bengkok-bengkok, gue nggak tahu ya. Karena bukan gue yang lomba. Dan Rachel juga bilang absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 ini nggak mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Kita doain ya, mudah-mudahan tahun kedua atlet-atlet kita nih, khususnya ganda putri Indonesia, terus melaju mulus ya walaupun masih tahap adaptasi.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Udah jam 2 waktu Indonesia Barat ya, Taman Prado 2, dan cuaca juga masih panas banget sih ini kalau di Serang ya. Gak tahu di daerah lo, Taman Prado 2 di Cilegon, Pandeglang, Tangerang, gue gak tahu ya kayak gimana. Boleh nanti lo update-update aja, kasih tau aja ke gue kira-kira cuaca di sana gimana, aman gak nih siang-siang ya. Kadang kita tuh mikir kalau jam-jam siang kayak gini, jam-jam pusing tuh pengennya hujan biar sejuk ya, tapi di saat pulang pengennya cerah biar kita bisa nongkrong ya gak sih? Taman Prado 2 sampai jam 3 nanti ya, ini kita bakal sama-sama update seputar dunia entertainment ya, mancanegara maupun Indonesia. Dan ini gue pas banget sih, gue mau kasih lo semua kabar soal dunia industri hiburan nih, dengan kabar pembuka dari Rouge Blackpink yang dipastiin tampil dalam acara Lakma Art Film Gala 2026 yang ini bakal digelar di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Kehadiran penyanyi ini tuh diharapkan Taman Prado 2 ini kayak menambah keseruan dan kemeriahan, tentu aja ya, acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, tokoh perfilman, sampai ke industri kreatif internasional. Ini acara gede banget Taman Prado 2 ya, yang mana Lakma Art Film Gala 2026 ini dijadwalin berlangsung di 7 November 2026 dengan Gucci ya kembali menjadi sponsor utama buat penyelenggara acara ini. Gala tahun ini bakal ngasih penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve dengan seniman Vija Chalmers atas kontribusi mereka juga. Wakil museum Lakma Eva Chow ini nyampein kalau acara ini tuh merayakan para tokoh-tokoh kreatif ya, sekaligus hubungan sebagai apresiasi dan bentuk kreativitas dari seluruh dunia. Ya juga sekalian nyampein apresiasinya ke kehadiran Rose ya, yang dinilai dapat memperseru, memperkuat semangat perayaan lewat kemampuan dan gayanya yang emang top abis ya Taman Prado 2. Menurut Eva Chow juga, Rose ini merupakan bintang pop global kelasnya yang udah punya bakat sama gaya khasnya nih di industri musik internasional khususnya. Kehadiran anggota Blackpink ini diharapkan juga memberikan warna tersendiri ya ke perayaan seni dan perfilman yang berlangsung tahun ini. Buat lo semua fans-fansnya Rose, tapi gue salfok Rose awet muda ya. Dari zaman gue SMA, kuliah sampai sekarang udah kerja tuh kayak mukanya segini-segini aja ya Taman Prado 2. Sedangkan gue gitu ya, mukanya udah makin tuwir sih, makin kelihatan tuanya ya. Anyway, apa ya Taman Prado 2 rahasia Rose ini bisa awet muda ya? Aduh, gue sih kepo nih.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Waktunya sate siang.

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng gue, Nanda Putra di Santai Siang. Kali ini Taman Pro 2, gak kerasa ini udah jam 2:30 aja ya. Dan ntar lo ada yang udah pulang cepat belum nih Taman Pro 2? Anyway, besok hari Jumat ya, sebentar lagi kita bakal menyambut weekend lagi nih Taman Pro 2. Lo di hari Kamis ini udah prepare mau kemana nih nanti hari Sabtu Minggu ya Taman Pro 2. Kalau gue sih Sabtu Minggu kebetulan gak kemana-mana sih. Ada yang mau ngajak gue keluar enggak? Taman Pro 2 ngopi-ngopi aja kita, ngopi santai aja. Soalnya teman-teman gue pada sibuk ya, jadi gue so far gak ada temen nih Taman Pro 2, malah curhat jadinya ya. By the way, ini kita karena masih lanjut ya, masih ngomongin update seputar industri hiburan di muka bumi ini. Kali ini ada informasi yang datang dari grup idola A20 Light yang meraih posisi puncak Melon Top 100 lewat lagu debutnya itu Neon ya, hanya sehari setelah resmi debutnya itu sendiri. Pencapaian ini itu tercatat dari Rabu kemarin Taman Pro 2 ya. Sebelumnya lagu Neon ini diperkenalkan sebagai single digital debut dari girl group beranggotakan 9 orang itu ya, di bawah naungan agensi A20 Entertainment. Banyak ya membernya Taman Pro 2, 9 loh ini. Rame ya. Agensi tersebut didirikan oleh Lee Suman, pendiri SM Entertainment yang kembali menggarap proyek idol ya setelah meninggalkan perusahaan ini Taman Pro 2. A20 Light ini resmi debut bersama dengan perilisan lagu Neon di jam 18.00 waktu setempat ya, hari Selasa, lusa kemarin. Peluncuran ini jadi bagian dari proyek perdana A20 Entertainment yang juga memperkenalkan grup pria bernama A20 Soul Taman Pro 2 ya. Jadi kalau yang Light ini yang cewek, yang Soul itu yang cowok kayaknya nih ya. Nah, anggota grup A20 Soul ini beranggotakan lebih dari 9 Taman Pro 2, lebih banyak lagi, 15 orang. Dan ngerilis single pra-rilis berjudul Superstar di tanggal yang sama. Kedua grup ini tuh lebih dulu nampilin panggung perdana dalam acara showcase gabungan di Kintex Goyang Korea Selatan ya. Nah, grup A20 Light sendiri ini punya anggota dari sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Thailand. 9 personilnya itu ada Young, ada Oa, ada Ayune, Aijing, Himeki Rada, ada Silly, Fora, dan Mercy. Namanya, nama panggungnya ini gue gak tau nama panggung atau nama asli, cuman keren-keren ya, estetik gitu namanya ini. Bayangin Taman Pro 2 lo pas sekolah di absen gitu ya, punya nama Young, bayangin. Keren ya, Young, muda. Atau punya nama Fora. Wih, keren banget ya. Gue nanti pengen deh, kalau udah punya anak, gue namanya harus yang estetik. Biar nanti pas di absen di sekolah tuh keren aja gitu.

0: Braka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Yang satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Yo, Tamu Pro 2 masih di 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi kan ini masuk ke sore ceria di jam 3. Dan ini jadi informasi penutup ya, seputar update industri hiburan dari muka bumi ini. Jadi buat lo yang nungguin banget film Ghosting Tamu Pro 2, akhirnya film Ghosting ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Film produksi Imperial Pictures ini tuh ngegabungin genre komedi dan juga horor ya. Ini melansir laman lembaga sensor film atau LSF, Ghosting ini punya durasi total itu 100 menit pas ya. Film tersebut juga mendapat kualifikasi remaja 13 tahun. Nah, di film ini Tamu Pro 2, Baskara Mahendra ini berperan sebagai Alfian ya. Dia itu pria jenazah, tapi dia itu indigo juga. Nah, kemampuan ini membuat bikin si Alfiani dapat ngobrol ya dengan arwah, dapat berkomunikasi dengan arwah gitulah ya. Salah satu arwah yang ditemuin Alfian itu namanya Maya, yang diperankan sama Yasemin Jasem ya. Maya ini jadi arwah penasaran setelah meninggal akibat sakit jantung. Tapi Maya ini yakin kematiannya ini bukan disebabkan sama penyakit ini, Taman Pradu, tapi ada sesuatu gitu ya. Karena itu ia minta bantuan Alfian nih buat menyelidiki ini kira-kira realnya penyebab kematian gue ini apa ya. Jadi definisi mati penasaran ya ini ya. Nah, untuk ngebantu Maya, Alfian ngajuin satu syarat. Katanya dia minta Maya itu temuin dia dengan arwah ibunya. Ibunya si Alfian ini yang bernama Ranti. Tapi di sisi lain, Tahun kedua, penyelidikan ini ngebawa Alfian menghadapi berbagai apa ya, kayak konflik, kejadian yang berkaitan dengan dunia arwah. Dan kisah ini jadi perpaduan ya antara unsur misteri karena ada penyelidikan, horor juga gitu ya karena ini berbau-bau arwah, dan komedi juga. Cukup lengkap ya sajian yang ditawarkan jadi film ini Taman Pro 2. Dan gua kayaknya mau nonton sih, soalnya gua tuh suka genre-genre film yang dia tuh bukan cuman horor, bukan cuman misteri, tapi lebih kompleks dari itu gitu loh.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Sekarang Huakin Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kabar pertama, Taman Pre 2 datang dari IWAPI Banten yang mendorong pelaku UMKM perempuan untuk menguasai pemasaran digital sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan daya asing saling usaha. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran, mengenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas, serta membuka peluang pasar baru. IWAPI Banten juga mendorong perempuan pelaku usaha agar tidak hanya mampu menjalankan usahanya secara konvensional, tapi dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan media digital dalam kegiatan pemasaran. Langkah ini Taman Pre 2 diharapkan turut memperkuat peran perempuan dalam perekonomian dan mendukung pertumbuhan UMKM khususnya di Banten.
1: Info Pre 2.

Dan informasi selanjutnya, Persib Bandung kembali meraih hasil positif Taman Pradua di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2. Kemenangan tersebut nggak cuma memperkuat Persib dalam kompetisi Asia, tapi juga memberikan dampak terhadap peringkat kompetisi sepak bola Indonesia di tingkat Asia. Hasil positif Persib turut membantu meningkatkan posisi Indonesia dalam ranking kompetisi Asia hingga naik 2 tingkat. Performa klub Indonesia di kompetisi internasional menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tambahan poin bagi peringkat sepak bola nasional. Capaian tersebut juga sekaligus menunjukkan perkembangan dan persaingan klub Indonesia di kancah sepak bola Asia.

0: Dan kabar ketiga ini datang dari drama Korea Take Charge of My Heart yang resmi tayang di Netflix dengan kisah romansa fantasi. Serial ini dibintangi Kim Yong Kwang dan Choi Soo Bin yang dipertemukan melalui jantung buatan serta kemampuan listrik misterius. Drama ini juga tahun 2022 menghadirkan kisah cinta unik yang memadukan unsur romantis, komedi, dan kejadian tak terduga. Drama ini bercerita tentang hubungan dua tokoh utama yang mengalami situasi berbeda dari kisah cinta pada umumnya, dengan sengatan listrik menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi perjalanan hubungan mereka. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: not let it be. Let it bleed, hit a lick, and it's lit.
1: Oke, tahun kedua. Gak kerasa ini udah masuk segmen Sore Ceria di hari ini. Sebentar lagi masuk jam pulang kerja, pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah, pulang apa lagi ya? Ya, mudah-mudahan lo masih punya energi ya tahun kedua di sore hari ini buat menghadapi tantangan terakhir nih sebelum pulang. Apalagi kalau bukan macet-macet ya. Belum lagi ada drama-drama di jalan tahun kedua, tapi tenang aja. Walaupun lo nanti kejebak sama drama di jalan, kejebak macet, gue tetap nemenin lo di sini ya sampai penghujung sore nanti, tepatnya di jam 7. Dan Taman Pradua mungkin buat mengawali sore ceria di hari ini ya, jam 15.21 waktu Indonesia Barat ini, informasi pembuka ini bisa dibilang penting banget nih buat kita-kita ya, as always Taman Pradua, soal perakiraan cuaca ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan kondisi wilayah cuaca di Provinsi Banten dan sekitarnya ya per hari ini tanggal 15 Taman Pradua, itu siang sampai malam hari itu bakal berawan ya sejumlah wilayah, tapi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang ringan sampai ke sedang. Perakirawan BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, Hilma, ini bilang juga kalau di siang hari ya itu hujan berpotensi terjadi di Labuan, Mandalawangi, Pandeglang, Cimarga, Cibeber dan Lebak Gedong. Nah, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Panimbang, Pagelaran, Sukaresmi, Bojongmanik, Gunung Kecana, Curug Bitung, Cigemblong, Kragilan, Cikesal, Jawilan juga, pada Rincang, Tatakan. Tatakan juga ini ya berpotensi, Taman Pradua deket nih soalnya. Dan Cisoka. Tapi di malam harinya cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan itu di daerah Labuan, Mandalawangi, Cimanuk, Carita, Cijaku, Cibeber, Lebak Gedong dan Cigemblong. Nah, tapi juga masuk ke dini hari nanti tahun kedua, kondisi cuaca wilayah Banten dan sekitar itu diperkirakan berawan. Walaupun mayoritas berawan, tapi ya tadi ada beberapa daerah yang berpotensi mengalami hujan, apalagi tadi di malam hari ya tahun kedua. Jadi yang malam ini mau otw kemana atau perjalanan dari kantor tuh cukup jauh, gak ada salahnya buat lo semua itu sedia jas hujan atau enggak payung, apalagi buat yang naik motor ya Taman Pradua, biar badan lo juga gak sakit. Kalau udah terlanjur kehujanan ya minggir dulu aja, gak usah dipaksain, daripada maksain nanti kenapa-napa di jalan ya, soalnya kan jalanan licin. Belum lagi nanti lo takutnya gak enak badan, demam ya gara-gara hujan-hujanan, udah mah capek sama kerjaan ditambah demam, kan makin gak enak nih hidup ini ya. Udah mah hidup pahit ditambah demam, lagi biasanya cowok-cowok kalau demam nih serasa ini ya, serasa hari-hari terakhir tuh biasanya kalau demam. Anyway, itu dia Taman Pradua, informasi seputar cuaca di hari Kamis ini ya. Buat lo yang mau tahu informasi lebih detail, bisa langsung kunjungin websitenya rri.co.id atau juga mampir aja ke website resminya bmkg.go.id.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Oke, tamat Pro 2, balik lagi bareng gue Dani Putra di sore cerah ini dan masih di ruang siar ya, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ini ada update yang gak kalah penting juga nih tamat Pro 2 dari update sebelumnya ya, khususnya buat lolos semua yang tinggal di daerah Pandeglang, karena pemerintah Kabupaten Pandeglang ini kayaknya lagi terus mempercepat nih ya pemerataan infrastruktur dengan ini udah ngeliat, mengawasi dan meninjau langsung ya rencana pembangunan jalan kampung reforma Cimanis di Kecamatan Sobang. Nah, ruas jalan ini itu tahun kedua punya peran yang cukup sentral lah ya, cukup strategis sebagai jalur penghubung utama antar wilayah Kecamatan Sobang sama Kecamatan Panimbang. Bupati Pandeglang sendiri Raden Dewi Setiani ini juga ngelakuin peninjauan lapangan buat apa ya, tentu aja buat mastiin ya kesiapan teknisnya nih sebelum pengerjaan itu dimulai tahun kedua, karena ya masa nggak ditinjau dulu kan takut kenapa-napa gitu ya, takut nggak sesuai rencana pengerjaannya. Nah, pembangunan koridor transportasi antar kecamatan ini rencananya sih direncanakan bisa memangkas waktu tempuh, terus mempercepat mobilitas warga juga, sama memicu pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan Pandeglang, daerah selatan dari Pandeglang ini, Taman Pro 2. Nah, terus Dewi juga negesin komitmen pemerintah daerah nih buat terus memprioritaskan peningkatan konektivitas jalan ya sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan daerah. Pembukaan dan perbaikan aksesibilitas diyakini ini semoga juga ya Taman Pro 2 mampu mempermudah distribusi hasil pertanian warga menuju pasar-pasar daerah secara lebih cepat dan efisien tentunya ya. Jadi buat lo semua warga Pandeglang, harusnya kabar ini jadi angin segar lah ya, apalagi yang sehari-hari itu memakai ruas jalan kampung Cimanis di Kecamatan Sobang ini gitu. Dan Taman Pro 2 pas banget ini ada satu requestan lagu juga ya di sore cerah ini, thank you banget yang udah request. Taman Pro 2 ini dari Kak Galang di Ciracas ini minta diputerin lagu K-pop, jarang-jarang cowok minta lagu K-pop ya, yang ini persembahan dari Blackpink yang judulnya itu Bumbaya. Ini lagu di tahun rilisnya tuh tahun 2018 ya kalau gak salah, tahun 2 ya. So thank you buat Galang, dan ini dia Bumbaya by Blackpink.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
6: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Di era sekarang ini Taman Prado 2 di mana sekarang itu semua orang-orang ya, semua manusia dari segala kalangan umur kayaknya udah mulai sangat-sangat mudah ya buat mengakses dunia maya Taman Prado 2, mengakses HP, sosmed, internet gitu ya. Di sisi lain ini kan jadi tanda perkembangan teknologi yang makin pesat ya, makin berkembang juga, tapi di sisi lain juga ini tuh agak ngeri-ngeri sedap juga sih Taman Prado 2, apalagi kalau oknum-oknum nih yang manfaatin itu sebagai apa ya, alat untuk melakukan tindakan-tindakan tidak benar Taman Prado 2, misalnya perundungan dan sebagainya ya. Dan ngomongin perundungan juga di dunia maya ya, atau istilahnya itu cyberbullying yang makin marak nih menyasar kalangan muda, ini ternyata udah direspon cepat perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya, atau BKKBN Provinsi Banten. Lembaga ini itu mulai memperbesar ya penguatan ketahanan remaja dan peran keluarga biar anak itu nggak gampang down pas menghadapi tekanan di media sosial, yang mana kita juga tahu kalau pressure ya di sosial media itu bisa segitunya berdampak sih Taman Prado 2 ya. Mungkin kalau di real life, kalau kita diledek-ledekin gitu ya sama teman-teman kita ya, kita masih bisa lah buat mengatasi itu dengan enjoy. Tapi kalau di sosmed itu kadang over Taman Prado 2, serius beda itu loh feel yang kita rasain di saat kita tuh ya diledek di sosmed, apalagi dirundung gitu ya. Nah, PIC Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten, Lela Rusanti, ini menegaskan Taman Prado 2 membangun ketahanan remaja bukan berarti ngebiarin anak itu pasrah ya pas dirundung atau dihina di ruang digital, sosmed, internet, kayak gitu. Guna membendung dampak buruk medsos, BKKBN Banten juga memperkuat pusat informasi dan konseling remaja ya, atau PIK remaja di lingkungan sekolah. Harapannya lewat wadah ini, siswa itu diajarkan buat pengelolaan emosinya, keterampilan hidup, sampai berani untuk speak up, melaporkan aksi perundungan yang mereka alamin. Nggak cuma menyasar anak-anak, Taman Prado 2, BKKBN juga ngajak para orang tua lewat program Bina Keluarga Remaja atau BKR. Dan lewat ruang diskusi ini ya, orang tua itu diajak buat memahami lah gitu ya gejolak emosi remaja, sekaligus mencari solusinya nih kalau anak mereka itu jadi korban atau justru jadi pelaku cyberbullying itu sendiri. Jadi buat lo semua Taman Prado 2, entah lo mungkin udah punya anak, putra dan putri, atau lo masih sekarang masih sekolah, kalau ngelihat ya perundungan online gitu ya di media sosial, di sosmed, cyberbullying, cepat-cepat laporin aja, cepat-cepat speak up, jangan didiemin, karena kalau didiemin itu bisa makin parah nanti dampaknya. Itu kita saling bantu aja, nggak harus lo yang ngalamin, misal lo ngelihat teman lo jadi pelaku cyberbullying atau jadi korban, cepat-cepat laporin aja, minimal lapor ke orang-orang terdekat ya, misal ke guru kalau di sekolah gitu kan, ke dosen mungkin kalau di kampus, atau ke orang tua, biar nanti mereka ini yang meneruskan laporannya ke pihak-pihak yang berwajib gitu ya Taman Prado 2. Jadi ya itu kita ngebantu sesama lah ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria. Sore ceria.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ini sebenarnya udah ada yang request lagu, teman Pro 2, tapi sebelum gue bacain ya yang request lagu di sore hari ini, gue mau reminder aja kalau kita kan masih ada 1 jam menuju sore Cireh Hit Shuffle di jam 5 sampai jam 7 nanti ya. Jadi kalau lo lagi mau diputerin lagu-lagu hits, khususnya lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020, boleh banget dari sekarang ya, mulai dari sekarang teman Pro 2, lo kumpulin lagu-lagu hits yang mau lo denger di tahun-tahun itu, karena banyak loh, banyak lagu-lagu yang seru banget di tahun-tahun itu. Tahun kedua ada lagunya apa ya, 2015-2020 itu banyak sih, ada lagu-lagu Eminem tuh yang sempat meledak, lagu-lagu apalagi One Direction gitu kan, Zayn Malik, siapa lagi ya, banyak sih lagu lokalnya juga, banyak juga tahun kedua ya, lagu-lagu Hindia, wah itu juga menemani gue sih di tahun-tahun itu ya. Dan sesuaiin aja sama selera lo dan sesuaiin sama mood lo di sore ini, kira-kira lagu yang pas, lagu hitsnya kayak apa gitu ya, siapa, judulnya apa. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan satu requestan yang gua mau kasih tahu, ini requestan dari teman kita ini, Kak Putra di Cilegon minta diputerin lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez. Lo pasti tahu ini lagunya apa ya, lagu yang sempat jadi lagu favoritnya banyak orang juga. Sebenarnya ini tuh lagu galau sih secara lirik ya, cuman secara beat tuh kayak yang chill gitu loh. So here we go, we don't talk anymore. We don't talk.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 妈妈，
1: 哪不是有
2: 冰沙多阿贝妈妈的？
1: 马西吗？
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Udah mau jam 5 ini Taman Pro 2 ya. Dan gue sebelum kita masuk ke Hit Shuffle, gue mau kasih lo lagi update menarik. Taman Pro 2 ini datang dari industri hiburan ya. Yang mana ini gue mau kasih tau ke lo deretan film yang bakal tayang di bioskop di Oktober pekan ini ya, minggu ini Taman Pro 2. Nah, beberapa judul ini bisa dibilang harusnya ini yang dinanti juga ya. Salah satu film terbaru itu ada judulnya Wellfall, Taman Pro 2 yang mulai tayang di bioskop Indonesia. Ini kemarin udah mulai tayang sih ya, 14 Oktober, film produksi 20th Century Studios ini dan Imagine Entertainment. Ini disutradarin sama Brian DeWilt, serta diperanin sama Josh Brolin dan juga Austin Abram ya. Wellfall sendiri, Taman Pro 2 ini mengikuti premisnya seorang Jay Gardiner ya, seorang penyelam yang berjuang menyelamatkan diri setelah terjebak di perut paus. Aduh, ini agak ngilu ya gue ngebayanginnya. Dan dia harus bertahan dalam situasi berbahaya ya dengan waktu yang terbatas. Nah, buat lo semua penggemar horor Indonesia juga bisa menonton Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang udah tayang sejak 8 Oktober 2026 Taman Pro 2. Jadi semoga di bioskop lo ini di daerah lo masih ada ya. Film karya Rizal Mantovani itu melanjutkan kisah dua Romo Katolik yang menghadapi kasus eksorsisme ya. Di sequel ini Romo Thomas yang dimainkan sama Jerome Kurnia kembali dengan Romo Rendra yang diperanin sama Lukman Sardi. Keduanya ini menghadapi ancaman Revaim ya, Revaim, suatu entitas kuno gitu yang dia punya kaitannya dengan perjanjian darah dari pala leluhur. Film horor lainnya Taman Pro 2 yang ini juga gue kepo banget yaitu Other Mummy yang tercantum dalam daftar sinema XX1 pekan ini ya. Film berdurasi cukup sebentar ya, 93 menitan kurang lebih. Ini berklasifikasi D17+ yang ditunjukkan bagi penonton berusia 17 tahun ke atas. Jujur, kenapa film ini bikin gue tertarik, Taman Pro 2, yang mana gue sampai sekarang belum ada waktu buat nonton ya. Nggak sempat terus. Film ini tuh mengisahkan seorang anak bernama Bella yang berusia 8 tahun menghadapi sosok misterius yang mirip banget, persis malah plek ketiplek sama ibunya. Nah, makhluk ini tuh atau entitas ini tuh memanfaatkan kesepian Bella ya agar bisa mendekatinya gitu sebelum kehadiran ini mulai mengancam keselamatan seluruh keluarganya. Gua ini udah diracunin terus ya sama review-review di TikTok ya soal Other Mummy ini, yang mana gue punya ekspektasi cukup tinggi. Soalnya gue film horor terakhir yang gue tonton itu Obsession, yang mana itu membuat standar baru aja sih buat gue ya, film horor barat Taman Pro 2. Jadi kalau gue sempat kayaknya gue mau nonton, dan apakah ini akan lebih bagus daripada Obsession gitu ya. So, Taman Pro 2, beberapa list ini ada gak yang udah pernah lo tonton, dan gimana pengalaman lo nonton nih film-film yang tayang di pekan ini?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Yo, teman berdua, gimana kabar lo? Di jam 5.14 waktu Indonesia Barat ini, harusnya sekarang lo semua udah menuju pulang ya. Ketemu lagi sama orang-orang di rumah, sama keluarga ya, teman berdua. Atau mungkin lo mau ketemu sama someone dulu, sama seseorang gitu ya, di tempat kopi, gak apa-apa sih. Yang penting lo semua masih dalam keadaan sehat, relax, dan udah kita lupain segala hiruk-pikuk dari pagi sampai sore tadi ya. Lupain dulu semua kerjaan-kerjaan gitu ya, semua beban-beban ini. Jadi kita cil-cilan aja dulu di hit shuffle ini, teman berdua. Dan kayak yang gue tadi sempat bilang, gue masih nungguin semua requestan lagu hits dari lo semua ya, dari tahun 2015 sampai 2020, yang bisa lo langsung request aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081 11 45 1016.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Walaupun tamu yang kedua kita tuh lagi capek ya, lagi mau rebahan terus di penghujung sore hari ini, tapi kalau bisa sih lo tuh harus tetap positif ya, stay positif, karena kalau lo positif energi juga nanti bakal otomatis positif yang masuk ke diri lo sih, itu menurut gua ya. Sugesti-sugesti positif. Jadi walaupun lo capek ya udah syukuri aja, jangan dikeluhin gitu ya, apalagi berkeluhnya itu berkepanjangan ya. Kalau ngeluh sesekali, aduh gua capek amat ya, gak apa-apa. Tapi abis itu lo harus bersyukur lagi, kayak gak apa-apa deh gue capek gitu kan, yang penting gue tuh masih ada kegiatan gitu loh. Yang pasti di semua hal-hal yang udah lo lakuin pasti ada kok hal-hal positif yang itu menemani lo semua, walaupun lagi capek tahun kedua. Dan jangan lupa juga kalau lo udah gak positif, lo juga harus menyebarkan energi positif ke orang-orang sekitar, jangan ngeluarin capek ya. Kalau lo mau apa ya, mau pulang dengan happy, kalau bisa ya itu stay positif dan tularin energi positif. Jangan sampai orang lain juga ngeliat kita ikutan capek, malah kita sama-sama capek, sama-sama bete nantinya ya. Atau juga teman pro 2, kalau lo bingung ya menghilangkan rasa capek itu kayak gimana, banyak kok, banyak kegiatan yang bisa lo lakuin di penghujung sore ya. Misal ya sambil lihat-lihat jalanan, siapa tahu nemu hal-hal lucu, lihat-lihat sosmed juga. Tapi kalau lo lagi nyupir mobil, jangan sambil main HP sih. Ya kalau lo masih di kantor, masih di kuliah, masih gak mau beranjak pulang, ya lihat-lihat sosmed aja, lihat-lihat meme. Kalau gue sih biasanya lihat-lihat meme ya teman pro 2, di penghujung sore kayak gini biasanya tuh ada aja video-video lucu gitu ya, yang bikin mood booster tuh, yang bikin mood tuh booster, ngebus. Atau juga ya lo kalau mau keliling-keliling cari jajanan, biasanya cewek-cewek ya, stress release-nya tuh biasanya cari jajanan, seblak, jajanan pinggir jalan gitu kan. Tapi sampai sekarang gue sih belum terlalu suka sama seblak, kenapa ya Taman Pro 2? Apa gara-gara gue bukan cewek kali ya? Dan ya itulah intinya, Taman Pro 2 harus tetap stay positif dan menularkan energi positif. Kayak lagu yang ini mau gue puter, lagu dari BTS yang judulnya tuh Dynamite, yang ternyata punya arti tentang menyebarkan energi positif, energi kebahagiaan dan semangat nih untuk bangkit, apalagi di tengah masa-masa yang sulit.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banteng, aku Dimansyah. Jangan lupa dengar

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Balik lagi di Hit Shuffle 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan sekarang Taman Pro 2 ini ada requestan lagi yang mampir ya lewat WhatsAppnya Pro 2. Yang pertama nih, ini dari kakak Rengga. Ini katanya Min minta diputerin lagunya Sia yang Move Your Body. Wow, salah satu lagu yang cukup jarang di request ya, Move Your Body, yang underrated juga menurut gua Taman Pro 2. Tapi kalau lo ngeh ya, lagu Move Your Body tuh sempat dipakai di TikTok, sempat meledak buat jadi back sound musik dance gitu loh. Apa cuman di FYP gue doang ya? Lo sih harusnya anak TikTok tahu ya lagu ini Taman Pro 2. Dan next ini dari teman kita ya, ini Kak Rara di Pandeglang. Ini katanya mau diputerin lagunya Billie Eilish yang Wildflower. Ini lagu favorit doinya gue sih, dan gue sempat belajar gitarnya tapi susah, gak bisa-bisa, ujungnya nyerah nih. Thank you Rara ya, nanti diputerin. Dan lagu ketiga ini requestan, ini dari gak ada namanya, ada sih, ini dari Kak Mina. Oh ya sorry ya, ini namanya soalnya di tengah tadi, gak pakai pembuka nama gitu ya. Mina ini minta diputerin lagunya Adele yang When We Were Young. Lagu galau diputer di jam-jam kayak gini pas banget buat lo yang lagi nyupir mobil. Pas denger lagu ini jangan nangis, jangan keinget masa muda ya. Gak apa-apa sih keinget masa muda, tapi ingetnya yang happy-happy aja. Kalau masa lalu yang sedih-sedih mending kita tutup aja deh, kita buang aja Taman Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Adele deh. Suaranya bagus harusnya ya. Punya nama asli Adele Lowry Blue Atkins, ini lahir di tanggal 5 Mei 1988 ya, yang jadinya itu yaitu seorang Taurus, dan itu lahir di kota Tottenham, London di Inggris. Tapi iya sih, dia tuh logat-logat Britishnya medok banget ya tahun 2002. Gue jadi inget beberapa cuplikan dia di YouTube, di TikTok, di IG gitu ya, di sosmed lah ya. Itu dia ngomong Britishnya sampai gue gak paham ini ngomong apa sih, saking Inggrisnya ya tahun 2002. Terus Adele itu menulis lagu debutnya itu yang judulnya itu Hometown Glory ya, yang cuman diperlukan waktu 10 menit tahun 2002. Adele tuh mulai debut singlenya tuh dengan lagu Hometown Glory yang ada di album 19. Lagu ini tuh dia tulis cuman 10 menit di usia 18 tahun. Lagu ini juga berisi tentang kehidupannya di London ya, sebagai bentuk protes kepada ibunya nih yang mencoba membujuknya itu meninggalkan London dan pergi menuju universitas. Emang dari muda, dari kecil, dari remaja nih udah bakat jadi penyanyi ya Adele nih tahun 2002. Terus Adele juga ini sangat mengidolakan Aretha Franklin ya, seorang penyanyi legendaris juga. Adele itu sangat-sangat mengagumi beberapa penyanyi legendaris ya, salah satunya ini Aretha Franklin dan Etta James ya. Di Instagramnya Adele juga pernah memasang foto Aretha Franklin di tanggal 16 Agustus 2018 yang bertepatan dengan kematian sang artis juga. Terus dia juga ternyata pecinta hewan loh tahun 2002. Adele tuh punya peliharaan anjing Dachshund dan kucing hitam. Lo kalau lihat di Google gitu misalnya, cari deh kucingnya Adele tuh, posenya lucu banget, lagi mangap gitu tahun 2002. Jangan-jangan nih kucingnya bisa nyanyi juga gitu ya. Tapi serem juga ya, warnanya hitam. Siapa sangka Adele suka kucing hitam ya. Yang mana kucing hitam kan kesannya tuh misterius, cool gitu ya tahun 2002. Dan ternyata kucing hitam yang Adele pelihara juga ini hasil adopsi juga gitu. Jadi di antara lo semua yang lahir di tanggal 5 Mei punya kucing hitam, kayaknya darah-darah bakat penyanyi dari Adele kayaknya turun ke lo deh tahun 2002.

0: Gin, kamu kenapa? Koleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Oke, ini udah jam 6:30 malam hari ini ya, waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Gue sih berharap di jam-jam ini lo udah ya, gak mikirin apapun, udah relax, udah tinggal ngopi-ngopi santai sambil lihat jalanan mungkin di depan rumah, sambil lihat halaman, di teras. Kalau cowok-cowok sih udah kebayang biasanya sampai rumah bikin kopi, nongkrong di teras sendirian gitu ya. Sambil ngeliatin langit, ngeliatin orang. Kalau cewek-cewek biasanya jam segini tuh udah mulai apa ya, mungkin skincare-an lagi kali ya, udah hapus-hapus make up, udah mandi, udah pakai krim malam juga kayaknya ya. Taman Pro 2, apapun apa namanya aktivitas lo di malam hari ini, gue masih tetap nemenin lo sampai jam 7 nanti, kurang lebih setengah jam ke depan ya. Gue masih ada di sini buat menemani lo dengan informasi ringan, hal-hal menarik juga, dan tentunya playlist-playlist seru juga gitu ya. Nah, kali ini Taman Pro 2, sebenarnya kan gue abis ini mau puterin, gue lagi kangen sama suaranya Demi Lovato ya, gara-gara tadi gue lihat scene-scene lagu Let It Go, yang mana Let It Go kan ada lagunya versi Demi Lovato ya. Nah, dari situ gue kangen lagi nih sama suara Demi Lovato. Tadi gue memputerin lagunya Heart Attack ya, cuman Heart Attack kayaknya udah cukup sering di mana-mana didengar, tapi ada satu lagu yang menurut gue ini masih belum banyak yang dengar menurut gue, yang judulnya tuh Body Say, Taman Pro 2, yang ini tuh dari Demi Lovato ya. Ya sebenarnya ini tuh bermakna tentang kebebasan mengekspresikan kepercayaan diri gitu, terus mengikuti apapun yang kita mau tanpa rasa malu gitu ya, Taman Pro 2. Makanya di situ ada apa ya, mungkin makna-makna confidence-nya juga gitu, kayak kita tuh ya udah, kita mau berpenampilan kayak gimana pun terserah kita ya, badan-badan kita gitu, yang penting gak ngerugiin orang lain gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang masih minder-minder gitu ya, Taman Pro 2, yang masih pakai baju minder, pakai make up minder, harusnya lagu ini bisa jadi apa ya, obat buat lo semua ya. Lagu ini tuh dirilis di tahun 2016 ya, di bulan Juli, sebagai single promosi untuk Future Now Tour bersama Nick Jonas ya. Perilisan lagu ini juga bertepatan dengan masa transisi dalam kehidupan personalnya ya, Demi Lovato ini setelah berpisah dari kekasih lamanya.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
2: Berkembang terbaik kamu. Hit Music Station Rodo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Ada kabar bahagia Taman Pro 2 buat kita nih ya warga-warga, anak muda Gen Z Gen Z Indonesia, karena duo pop ya asal Norwegia M2M ini dijadwalin kembali menggelar konser di Jakarta 10 April 2027. Dan konser ini tuh jadi bagian dari rangkaian tour terbaru mereka ya, yang itu tajuknya tuh M2M 2 2027. Pengumuman tour itu disampaikan lewat akun Instagram resminya yang mana nama akunnya itu @MarriedToMarian pada Kamis hari ini berarti ya. Di unggahan itu M2M juga ngungkapin alasan mereka kembali bermusik setelah cukup lama menjalani karir masing-masing ya. Keinginan untuk memberikan closingan yang lebih baik lah, penutup yang lebih baik bagi perjalanan musik mereka justru berkembang jadi sebuah kesempatan untuk memulai babak baru. Yaitu tadi setelah sebelumnya itu ya cukup lama ya menjalani karir masing-masing dan akhirnya mereka mau bermusik bersama lagi. Kangen kayaknya ini ya mereka berdua. Kemudian Taman Pro 2 keduanya itu tertarik mengeksplorasi kembali nih musik yang pernah mereka bawain bersama-sama kayak gitu. Selain Jakarta, M2M ini udah ngejadwalin sejumlah pertunjukan di kawasan Asia juga. Tour ini bakal dimulai di Singapura di 27 Maretnya, kemudian lanjut ke Manila, Filipina di 2 Aprilnya, dan Hong Kong di 6 Aprilnya ya. Setelah rangkaian konser di Asia, M2M juga dijadwalin tampil di Meksiko di 15 Oktober 2027. Duo tersebut juga bilang jadwal tour masih berpotensi ada perubahan, bisa jadi bertambah Taman Pro 2 ya. Sementara informasi tiket konser di Jakarta sih so far ya, ini so far gua belum nemu dan belum diumumin juga kayak gitu. Kunjungan di 2027 ini bakal menjadi penampilan M2M di Indonesia setelah konser mereka itu di Ecovention Hall Ancol ya di bulan April, sama tapi di tahun 2025. Pas itu keduanya itu menggelar pertunjukan dalam rangkaian yang bertajuk The Better Endings Tour 2025. Ayo, siapa di antara lo semua yang kangen? Mereka aja bisa kangen masing-masing ya, gimana para fansnya di Indonesia nih Taman Pro 2.

0: 哪不是有冰沙多啊被妈妈的马来西亚
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
6: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Oke, teman-teman berdua, gue harus pamit undur diri karena udah mau jam 7. Kayak biasa, Rama bakal lanjut ya menemani malam lo yang galau, mungkin malam lo yang happy ini. Thank you buat yang udah sampai bareng gue ya dari siang. Dan jangan lupa nanti lo request lagu, cerita-cerita juga ke Rama nanti ya di jaga malam. At least biar malam ini kamu semua, lo semua gak overthinking. Biar besok tuh masih bisa semangat, Jumat dan Sabtu ketemu weekend, liburan deh. So, teman-teman berdua, gue Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama.

Beralih informasi selanjutnya, Taman Pro 2 MD Pictures merilis trailer pertama film Filosofi Teras yang memperkenalkan kisah perjuangan perempuan menghadapi persoalan keluarga. Film garapan Afandi Abdul Rahman ini dibintangi Serena Munaf dan mengangkat nilai stoikisme dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Film ini bakalan tayang pada 24 Desember 2026.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Vinicius Junior jatuhi larangan bermain 4 pertandingan di La Liga setelah menarik rambut pemain Villarreal nih. Sanksi tersebut juga membuat penyerang Real Madrid itu dipastikan absen saat menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico pada 25 Oktober 2026. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kita lanjut dulu bakalan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy ya pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edit Aman, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman-teman. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa dari di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3 gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang cuman lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan
1: itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya,
1: menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke. Okay.
1: Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau terburuk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar-benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: Fall
1: in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: so easy. Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget, yes, tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget ngobrol dua, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Benar. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya, bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Itu kan
0: dibilang
1: plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, kita ya kan. Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: ini apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu
0: ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali, come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara iya. selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Bener.
1: Syahrini banget ya.
0: Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan.
0: Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh dia.
0: Keren kan? Bener-bener karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Bener. Iya, bener. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya, ini tuh tentang ini. Okay. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh
0: berarti. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. Tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: pikirin? Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lo, ya lo juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti ini sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: kebalikannya. Coba bayangin gimana
1: dah tuh. Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Halo.
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Well, selamat malam teman Pro 2. Rama menemani lagi nih di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan informasi yang seru dan juga obrolan-obrolan menarik ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya? Masih tepat di tanggal 15 Oktober 2026 di Kamis malam teman Pro 2. Semoga malam harinya baik-baik aja ya. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan kasih informasi terkini teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam kita lanjut lagi di sesi curhat-curhat di cerita penutup hari ini. Oh iya, karena pada malam hari ini malam Jumat, jam 10 akan ada sesi bisikan malam. Ini merupakan drama radio bergenre horor teman Pro 2 seperti biasa, tujuan untuk nakut-nakutin kamu di malam Jumat. So, dengan obrolan yang panjang banget teman Pro 2, jadi kalau misalkan punya lagu-lagu favorit langsung aja yuk WhatsApp-nya ke kami di 081 11 45 101. Nah,

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Rama masih menemani malam kamu di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kita kali ini masuk ke segmen Music and Info teman Pro 2. Kali ini ada kabar kali ya dari dunia hiburan dan juga teknologi yang lagi rame banget dibahas belakangan ini, yaitu adalah Netflix nih teman Pro 2. Ini platform streaming yang sering banget jadi andalan gitu ya buat maraton series sampai kita lupa waktu. Katanya dikabarin bakalan memangkas sekitar 1000 karyawannya teman Pro 2, atau sekitar 6% dari total kerjanya gitu ya. Kalau mengutip dari Reuters, keputusan ini disampaikan lewat memo internal oleh dua co-CEO Netflix, Greg Peters dan juga Ted Sarandos, pada Rabu 14 Oktober nih. Nah, PHK ini jadi yang terbesar sejak tahun 2022 teman Pro 2. Ketika Netflix juga sempat memangkas kurang lebih sekitar 450 karyawan dalam dua gelombang setelah jumlah pelanggannya turun gitu ya, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Kali ini posisi yang terdampak sebagian besar berasal dari divisi produk, teknologi, hukum, dan juga sumber daya manusia. Padahal sampai akhir 2025 Netflix ini punya sekitar 16.000 karyawan loh teman Pro 2. Kalau misalkan kita lihat dari POV manajemen, perusahaan katanya tuh perlu lebih fokus lagi dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya dan tentunya tenaga kerja, katanya ini demi mencapai target bisnisnya nih. Nah, meski begitu Netflix menyatakan bisnisnya masih terus tumbuh dan perusahaannya tetap optimis bisa mencapai target kinerja tahunannya ya teman Pro 2.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: cares listening. If someone cares to listen in.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman perdua. Kali ini kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, karena ada cerita yang lumayan anget banget teman perdua, yang nunjukin kalau misalkan musik tuh bukan cuma buat hiburan aja, tapi juga bisa jadi teman dalam proses pemulihan nih. Nah, cerita ini datang dari Yayasan Mentari Hati di Tasikmalaya teman perdua, tempat para ODGJ yang akrab disapa Sobat Jiwa ini rutin mengikuti kegiatan music terapi setiap pagi nih. Lewat musik mereka diajak buat lebih rileks kali ya, buat nikmatin suasana juga sama mengekspresikan diri nih dengan cara yang tentunya seru-seruan aja gitu ya. Dalam salah satu momen yang diabadikan di media sosial, para Sobat Jiwa nih kayaknya kelihatan asik banget nyanyi sambil nari-nari gitu ya, sambil nikmatin lagunya teman pro 2. Salah satu lagu yang digunakan itu Aku Bisa dari Namoi Budaya bersama Weekend Amore nih. Nah, yang tentunya juga ini punya sentuhan reggae, jadi kalau dipakai buat goyang nih pas banget teman pro 2. Suasananya juga anget banget, jadi musik juga bisa jadi ruang gitu ya buat mereka menikmati kebersamaan dan nunjukin ekspresi diri tanpa harus ngerasa canggung kali ya. Momen ini juga dibagiin sama akun Instagramnya @insankejora. Berawal dari melihat unggahan kolaborasi yayasan dengan seorang konten kreator, akun ini kemudian jadi tahu lokasi Yayasan Mentari Hati, hingga akhirnya menghubungi Haikal nih, salah satu pengurus sekaligus putra dari pendiri yayasan namanya Pak Dadang 92. Setelah disambut baik, mereka pun akhirnya berkesempatan datang dan berbagi momen kebersamaan lewat sesi music terapi. Jadi buat teman perdua yang mungkin ikutan pengen ikutan kebaikan juga, informasi donasi itu bisa langsung kamu cek gitu ya, atau informasi terkait dari Yayasan Mentari Hati tinggal follow aja Instagramnya di @yayasanmentarihati teman perdua. Karena ternyata mungkin hal-hal sederhana kayak musik dan kepedulian itu kita bisa jadi bagian dari kebahagiaan orang lain ya teman perdua.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Kamu baru aja ditemenin satu lagunya The Script, teman pro 2 Dare You to Doubt Me di Jaga Malam. Hari ini masih ditemenin sama Rama juga ya. Kali ini ada kabar menarik buat kamu yang mungkin suka sama film-film cerita-cerita yang simple-simple aja, teman pro 2. Ini film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati baru aja membagikan trailer resminya nih yang memperkenalkan sosok Ale. Ini diperankan sama Benedictus Siregar, teman pro 2. Film yang diadaptasi dari novel karya Brian Krishna yang dan disutradarai juga sama Kun Agus nih. Katanya bakalan dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 November 2026 ya. Ceritanya berpusat pada Ale yang lagi kehilangan arah kali ya dan juga kesepian sampai muncul keinginan untuk menyerah dalam hidup nih, teman pro 2. Nah, di tengah kondisi itu Ale cuma pengen nikmatin seporsi mie ayam favoritnya nih ya, Ge. Tapi siapa sangka teman pro 2 gerobak mie ayam langganannya justru tutup nih. Dari pencarian sederhana itu Ale malah dipertemuin dengan orang-orang asing dan tentunya mengalami beragam kejadian yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan nih. Film ini juga dibintangin sama Botika Panggabean, ada Ciko Kurniawan, ada Teku Rifnu Wikana, dan juga sejumlah pemain lainnya, teman berdua. Lewat perjalanan Ale, film ini ngajak kita buat ngelihat kembali nih hal-hal kecil yang mungkin sering kelewatan padahal sebenarnya punya arti yang besar banget gitu ya dalam hidup. Dan kadang obrolan singkat, pertemuan gak terduga, atau mungkin seporsi makanan favorit itu bisa jadi alasan buat ngelihat hari esok dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi dicatat tanggalnya, teman berdua, 12 November 2026 nih.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info. Dan informasi terakhir, YouTube Music nih teman Pro 2 mulai menghadirkan label khusus untuk ngebantu kamu kali ya ngenalin lagu-lagu berdasarkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa dapetin informasi apakah sebuah lagu itu emang dibuat sepenuhnya gunain AI atau hanya ngegunain AI beberapa bagian aja, atau emang beneran organik teman Pro 2. Ini bisa di label gitu ya. Nah, adanya label ini penting banget karena penggunaan AI dalam musik juga nggak selalu berarti seluruh lagunya dibuat sama mesin. Bisa aja ya itu cuma digunain buat ngebantu proses produksinya, sementara ide, lirik, atau vokalnya tetap melibatkan kreativitas manusia gitu ya. Dengan informasi kayak gini, pendengar tuh jadi punya gambaran lebih jelas tentang proses dibalik lagu yang mereka nikmatin. Nah, menariknya teman Pro 2, fitur serupa juga direncanain hadir di aplikasi utama YouTube teman Pro 2. Jadi kalau dipikir-pikir, perkembangan teknologi tuh emang bikin industri musik makin seru gitu ya. Sekaligus menghadirkan juga pertanyaan baru soal kreativitas dan keaslian karya nih. Tapi pada akhirnya setiap pendengar punya cara sendiri buat menikmati musik favoritnya nih teman Pro 2. Kira-kira kamu udah mulai terbiasa belum dengan lagu-lagu AI? 1, 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman produser, setelah kita segmen music and info dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kali ini kita masuk ke jam 9, rentetan jam 9, artinya kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini ya. Rama pada malam hari ini mau ngobrolin seputar freelance, teman produser, tapi lebih tepatnya pada pelakunya nih, yaitu adalah freelancer gitu ya. Kalau misalkan ngomongin freelancer, emang hal pertama yang kebayang itu biasanya kerjanya di kafe atau mungkin laptop sambil ngopi, pakai baju santai gitu ya. Terus bisa nentuin sendiri nih kira-kira kapan mau kerjanya. Gak perlu berangkat pagi-pagi, gak harus juga kejebak macet tiap hari. Dan yang kelihatannya paling menarik itu gak ada atasan yang berdiri di belakang meja buat mantau setiap gerakan kamu, teman berdua. Kedengarannya seperti kehidupan yang cukup ideal gitu ya. Tapi tunggu dulu, teman berdua, di balik laptop dan kopi yang kelihatannya estetik itu kehidupannya, ada juga freelancer yang jam 11 malam tuh masih berhadapan sama revisi, pagi-pagi tuh sibuk cari proyek baru, atau mungkin ngedadak menghitung saldo karena pembayaran kliennya belum masuk nih, teman berdua. Ini sering banget terjadi gitu ya. Nah, fleksibel bukan berarti pekerjaan tuh bisa selesai dengan sendirinya. Justru karena nggak ada sistem kantor yang ngatur, teman berdua, semuanya harus diatur sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia, pekerjaan freelance juga punya banyak bentuk banget. Ada desain grafis, copywriter, fotografer, editor video, banyak banget ya, teman produa. Jalurnya beda, tapi ada satu kesamaan, yaitu adalah pekerjaan, waktu, pendapatan, dan hubungan dengan klien yang perlu dikelola secara mandiri nih. So, freelancer itu bukan sekedar kerja tanpa kantor aja, tentunya ada sisi kebebasannya, tapi juga ada tanggung jawab yang ikut pindah ke pundak sendiri ya, teman produa, dan biasanya itu beneran ditanggung sendiri. Bakal kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan, tuntas sampai dalam, teman produa, kita bahas dinamikanya, mulai dari plus minus, sisi suka dan dukanya, fun fact-nya, sampai nanti tips and trick-nya kali ya, kalau misalkan kamu pengen nyebur ke dunia freelance nih. Tapi sebelum kita mulai pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Budi Doremi yang ada untukmu. Oke, langsung kita play aja di malam hari ini ya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Suara Kayu berjudul Miniatur Dijaga malam hari ini. Teman Pro 2 masih juga ditemenin sama Rama. Kita lagi ngebahas seputar freelancer nih teman Pro 2. Kita lanjutin dulu kali ya pembahasan kita. Salah satu daya tarik terbesar jadi freelancer adalah fleksibilitasnya teman Pro 2. Kamu bisa nyusun jadwal kerja sesuai kebutuhan, milih proyek yang mungkin emang sesuai sama kemampuan kamu, atau mungkin punya kesempatan kerja untuk klien-klien dari kota atau negara lain tanpa sebenarnya harus pindah-pindah tempat tinggal gitu ya. Nah, buat anak muda yang pengen ngembangin keterampilan sekaligus juga punya ruang untuk aktivitas lain, sistem kerja kayak ini tuh kayaknya menarik banget gitu ya. Misalnya kamu mungkin seorang editor video bisa ngerjain proyek dari rumah, seorang fotografer mungkin bisa ngambil kerjaan tuh berdasarkan jadwal pemotretan kamu aja, atau mungkin seorang penulis bisa ngebagiin waktu antara riset, nulis, atau ngerjain proyek-proyek lain teman Pro 2. Selama hasil kerja sesuai kesepakatan, cara ngatur prosesnya tuh bisa lebih fleksibel dibandingin pekerjaan dengan jam kantor tetap gitu ya. Masalahnya fleksibilitas juga kadang-kadang ada jebakannya teman Pro 2. Karena waktu kerja tuh nggak selalu dibatasin jam kantor, pekerjaan tuh bisa melebar kemana-mana gitu ya. Awalnya cuma mau nyelesain satu revisi aja, tiba-tiba udah lewat tengah malam aja gitu ya. Belum lagi ketika beberapa klien tuh punya tenggat waktu yang berdekatan nih. Misalkan kalender yang tadinya kelihatan kosong itu bisa mengedadak lebih padat daripada jadwal konser akhir tahun teman Pro 2. Jadi tantangan lainnya adalah memisahkan waktu kerja sama waktu istirahatnya nih. Ketika rumah ini jadi sekaligus tempat buat kerja juga, otak tuh tentu bisa kesulitan untuk ngebedain kapan harus produktif, kapan harus berhenti gitu ya. Akhirnya fleksibel secara jadwal tuh belum tentu berarti punya waktu luang yang lebih banyak teman Pro 2. Ya setidaknya itu suka dukanya jadi seorang freelancer ya teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Noah ya, Di Atas Normal pada Jaga Malam hari ini. Teman Pro 2 ini merupakan salah satu lagu yang di request di malam hari ini oleh pendengar bernama Gala. Terima kasih yang sudah bergabung dan request di malam hari ini. Selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081-1145-1016 ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar freelancer nih. Salah satu hal yang bikin dunia freelance tuh menarik sekaligus juga bikin deg-degan teman Pro 2 itu adalah penghasilannya gitu ya. Di pekerjaan dengan gaji bulanan tetap, itu seseorang udah punya gambaran kali ya kapan uang masuk dan berapa sih nominal yang diterima gitu. Sementara penghasilan freelancer bisa berubah tergantung jumlah proyeknya, tarifnya, waktu penyelesaiannya, dan apakah kliennya membayar sesuai kesepakatan gitu ya. Bulan ini mungkin ada 3 proyek besar yang datang bersamaan, rasanya kayak lagi berada di puncak karir tahun Pro 2, sampai mulai menghitung nih kemungkinan beli hal-hal baru gitu ya, karena proyeknya banyak, tarifnya juga besar gitu ya. Tapi di bulan berikutnya bisa aja proyeknya lebih sepi, bahkan gak ada teman Pro 2. Disinilah pentingnya memahami bahwa uang yang masuk bulan ini belum tentu menggambarkan pendapatan yang bisa diandelin setiap bulan gitu ya. Ada juga biaya operasional yang sering luput dari perhatian kita. Freelancer tuh mungkin perlu bayar internet, perlu bayar perangkat-perangkat kerja, perangkat lunak mungkin, belum lagi transportasi sana-sini, biaya promosi, atau mungkin kebutuhan lain yang berkaitan sama pekerjaannya. Belum lagi waktu yang dipakai untuk cari calon klien, belum lagi nyusun proposal, ngelakuin administrasi, itu banyak banget ya teman Pro 2, semua itu juga merupakan bagian dari pekerjaan dia. Meskipun gak selalu menghasilkan uang secara langsung. Di sisi lain, freelancer juga punya peluang meningkatkan pendapatan melalui kenaikan tarif ya teman Pro 2, belum lagi spesialisasi atau mungkin menangani beberapa klien nih. Tapi potensi itu tetap bergantung sama kemampuan, permintaan pasar, kualitas layanan, sampai kapasitas kerja. Jadi gak otomatis makin sibuk makin untung nih teman Pro 2.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tepatnya dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar freelancer nih. Karena jadi freelancer itu kelihatannya enak gitu ya. Kalau misalkan compare jadi karyawan atau sebenarnya enggak juga teman Pro 2. Oke, kita bahas pro kontranya kali ya. Dari sisi pendukung freelance, keunggulannya cukup jelas banget teman Pro 2. Ada keleluasaan buat ngatur waktu, kesempatan buat milih jenis proyek mau kayak gimana, ruang juga nih untuk ngebangun portofolio dan juga tentunya peluang kerja dengan beragam klien teman Pro 2. Buat orang yang suka variasi dan nyaman sama ngelola pekerjaan sendiri, sistem ini kerasa bisa cocok kali ya buat kamu yang karakternya seperti itu. Tapi pihak-pihak yang lain nih yang mungkin memilih pekerjaan tetap juga tentunya pasti punya alasan kuat gitu ya. Gaji yang lebih terprediksi, struktur kerja yang jelas, rekan kerja sehari-hari, dan kemungkinan memperoleh fasilitas dari perusahaan itu bisa ngasih rasa aman teman Pro 2. Daripada beberapa pekerjaan, karyawan juga tentunya memiliki akses ke pelatihan, jenjang karir, serta perlindungan yang diatur melalui hubungan kerja formal. Sementara itu, freelancer juga perlu lebih aktif nih teman Pro 2 untuk mengelola sebuah resiko kali ya. Ketika proyeknya berhenti, klien mengurangi anggaran atau mungkin kerjaannya lagi sepi aja, belum tentu ada penghasilan pengganti teman Pro 2. Akses terhadap fasilitas dan perlindungan itu juga bergantung sama status kerja, kontrak, sama skema yang tersedia. Jadi kondisinya juga berbeda-beda. So, nggak tepat kalau misalkan semua freelancer dianggap pasti tanpa perlindungan atau semua karyawan dianggap hidupnya aman gitu ya. Yang sering dilupain adalah kecocokan pribadi teman Pro 2. Ada orang yang berkembang ketika mungkin bebas gitu ya, mau menentukan arahnya mau kemana. Ada juga yang justru lebih nyaman ketika kerja tuh dengan KPI, dengan target, dengan tim, atau mungkin dengan sistem yang udah terstruktur. Keduanya bukan ukuran kesuksesan yang sama untuk semua orang, jadi kamu tinggal pilih aja nyamannya kemana nih teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita dan akan ada sesi bisikan malam, sebuah drama radio di malam hari ini teman Pro 2, Rama mendapati sebuah request lagi dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya My Chemical Romance nih yang Cancer di malam hari ini.

Yes, baru aja kamu tadi ditemenin sama lagunya My Chemical Romance ya, Cancer teman perdua dijaga malam hari ini. Dan seperti yang sudah Rama janjikan ya, karena pada malam hari ini adalah malam Jumat, artinya akan ada sesi bisikan malam, sebuah drama radio bergenre horor teman perdua, produced by RRI Produa Banten tentunya gitu ya, akan menemani kamu di malam hari ini yang kesepian. Daripada kesepian, mending kita takut-takutin aja kali ya. So, tema pada malam hari ini, bisikan malamnya tamu yang dinanti teman perdua. So, enjoy ya di malam hari ini.

Gua mau cerita sesuatu. Sesuatu yang sampai sekarang bikin gua takut sama villa. Bukan takut karena tempatnya sepi, bukan juga karena rumahnya yang tua, tapi karena gua pernah menginap di sebuah villa yang seharusnya gak pernah kami datangin. Kejadiannya waktu liburan akhir tahun. Bokap gua waktu itu dapat bonus dari pekerjaan. Karena udah lama gak jalan-jalan, akhirnya bokap gua ngajak gua, ibu, sama adik gua, Bea. Kami cari villa lewat aplikasi booking online. Dan anehnya, villanya bagus banget. Sawah hijau, kolam ikan, gunung di belakang villa, udaranya juga dingin banget. Dan yang paling bikin bokap gua seneng, harganya tuh murah banget. Murah? Malah terlalu murah untuk villa yang sebesar itu.

itu sampai gue mulai ngerasa ada yang aneh. Villa itu berdiri sendirian, di tengah sawah, jauh dari rumah warga, dan juga jauh banget dari keramaian. Dan orang pertama yang menyambut kami itu cuman satu orang tua penjaga villa. Mukanya datar, gak senyum, gak banyak bicara juga. Dia cuman memberikan kunci, terus bilang, "Semua kamar bebas dipakai, kecuali kamar di ujung lorong belakang. Itu dikunci." Gua waktu itu cuman mikir, ya udah, namanya juga villa, mungkin kamar itu rusak, atau mungkin lagi direnovasi. Tapi pas gue liat pintunya, pintu itu bukan cuman dikunci, ada rantai besi yang tebel, dililit berkali-kali, digembok pula. Aneh, iya. Tapi kami tetap menginap di villa itu. Malam pertama sekitar jam 2 pagi, gue kebangun, gue haus. Terus gue keluar kamar, niatnya sih mau ambil minum di dapur. Dan untuk sampai ke dapur itu, gue harus ngelewatin lorong itu. Lorong yang ada pintu berantai tadi. Gue jalan pelan, sampai akhirnya gue sampai dapur. Terus gue ambil gelas.

0: tuang air. Tiba-tiba di sudut mata gua ngelihat sesuatu yang bergerak. Gua nengok. Di depan pintu berantai itu ada seseorang berdiri tinggi banget. Sangat-sangat tinggi. Hampir menyentuh atap. Tubuhnya hitam. Berbulu kasar seperti sapu. Tapi wajahnya gak ada. Rata dan hitam. Cuman ada dua titik merah. Dan matanya itu ngeliatin gua. Gua gak bisa bergerak. Kaki gua mati rasa. Dan makhluk itu melangkah satu langkah ke arah gua. Lantai villa tiba-tiba bergetar. Gua langsung merem. Gua baca doa sebisa gua. Dan ketika gua buka mata, makhluk itu hilang. Tapi bau amis campur wangi tua langsung memenuhi lorong. Gua langsung lari secepat mungkin. Gua masuk kamar, terus kunci pintu dan selimutan. Gua pikir udah aman. Ternyata belum. Malam itu gua langsung berusaha untuk tidur dengan pulas. Tapi gak bisa. Gua ngerasa tiba-tiba badan gua gak bisa bergerak. Dada gua sesak banget. Kayak ditindih sesuatu yang berat. Gua mau teriak, tapi gak bisa. Mau gerak juga gak bisa. Lalu gua ngerasa ada tangan. Dingin, kukunya kasar. Terus melingkar di leher gua. Gua cuman bisa merintih. Sampai akhirnya suara azan subuh terdengar. Paginya gua gak cerita ke siapa-siapa. Gua takut ibu panik. Tapi malam kedua, makhluk itu gak datang lagi ke gua. Dia datang ke Dea. Adik gua mendadak demam tinggi. Badannya panas, tapi menggigil. Obat juga gak mempan. Sekitar jam 1 malam, gua kebangun karena dengar suara orang menangis. Terus gua lihat Dea. Dia duduk di kasur, nangis, tapi wajahnya kosong. Matanya terbuka lebar, menatap tembok, dan air matanya itu terus mengalir. Gua pegang tangannya. Dingin, dingin banget.
1: Kak, leher dia ditarik rantai. Dia mau dibawa ke gubuk luar.
0: Gua merinding. Belum sempat gua jawab, tiba-tiba dari lorong belakang lalu pintu berantai itu didobrak dari dalam. Barang-barang di dalamnya jatuh. Seketika lampu villa padam. Kami semua terbangun. Bokap gua keluar kamar, bawa senter, dan kami bergegas menuju sumber suara itu. Iya, suara itu berasal dari pintu kamar yang dilarang ditempatin. Pintu itu terbuka. Rantai dan gemboknya pun patah. Bokap gua mengarahkan senter ke pintu kamar itu. Dan ketika cahaya senter diarahkan ke bawah pintu, itu ada sesuatu yang mengalir keluar. Cairan kental. Warnanya coklat kehitaman. Ini darah. Dan baunya itu... seperti bangkai. Entah apa yang membuat kami tertarik untuk masuk ke ruangan itu. Kami sekeluarga memasuki ruangan tersebut dan kami melihat kembang, kendi, keris, dan menyan yang berserakan di mana-mana. Ruangan itu terkesan gak pernah dibuka, lembab banget. Bau ruangan yang gak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, kembang, menyan, dan air yang berserakan di lantai ini terkesan masih baru banget. Kembangnya masih seger. Airnya juga masih terasa basah. Siapa yang sebenarnya masuk ruangan ini selama kami menginap di sini? Padahal ruangan ini itu selalu digembok dan dirantai. Apakah yang memasuki ruangan ini adalah bokap gua? Atau penjaga villa ini? Gua masih berusaha untuk berpikir positif. Tapi tiba-tiba... Dea mana? Dea mana? Tanya mama. Nyokap gua baru ngeh kalau dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Gua, bokap, dan nyokap gua langsung keluar meninggalkan ruangan itu. Gua nyari Dea di kamarnya. Kosong. Bokap gua nyari ke ruang tamu, juga kosong. Sampai pada akhirnya... terdengar suara jeritan nyokap gua dari dapur. Gua dan bokap gua lari ke dapur. Dan ngedapetin nyokap gua lagi nangis. Histeris banget. Gua masih bingung apa yang terjadi. Gua nyoba nenangin nyokap gua. Tapi tiba-tiba nyokap gua nunjuk. Nunjuk ke arah atas lemari kitchen set. Dea. Dea ada di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gua komat kamit. Berusaha menenangkan diri gua dengan menyebut nama Allah. Dea ngelihat ke arah gua dengan tatapan sinis. Seakan mau menerkam gua. Tatapannya tajam banget. Gua ngerasa itu bukan Dea. Bokap gua mulai panik. Dia langsung pergi keluar villa buat nyari pertolongan. Gua, nyokap gua, dan Dea masih di sini. Gua berusaha baca ayat-ayat suci Al-Quran biar nyokap gua tenang dan Dea enggak ganggu kita. Posisi Dea masih sama, duduk di atas lemari kitchen set atas itu sambil ngelihat ke arah kita. Sesekali, Dea tertawa puas saat gua berhenti melantunkan ayat suci Al-Quran. Saat gua baca Al-Quran, Deanya diem aja sambil mengerang kesakitan. Gua ngerasa bokap gua ini lama banget. 15 menit kemudian, bokap gua balik bersama seorang sesepuh desa. Namanya Mbah Mul. Begitu masuk villa, mbahmu langsung berhenti, menahan napas, dan menutup hidung. Dia ngeliat lorong, melihat kamar berantai itu, lalu melihat gubuk tua yang ada di luar. Kemudian, dia menatap bokap gua. Kalian nekat sekali tidur di sini. Villa ini tempat pesugihan. Pesugihan. Tempat itu digunakan pemiliknya
2: untuk penglaris usaha. Dan makhluk-makhluk yang tinggal di sana harus diberi makan. Tumbal. Kamar yang berantai itu adalah tempat sajian utamanya. Gubuk di luar adalah tempat tinggal penunggunya. Dan ternyata pemilik villa sedang menunggak tumbal. Tumbal yang sebelumnya gagal untuk diberikan. Makanya villa itu ditawarkan murah di aplikasi. Bukan untuk disewakan, tapi untuk mencari pengganti. Dan Dea, yang kondisinya paling lemah, itu sudah ditandai.
0: Dea akan dijadikan tumbal. Salah satunya itu dengan cara merasuki tubuh Dea. Kami sekeluarga kaget. Nggak nunggu lama, Mbah Mul langsung baca ayat-ayat suci Al-Quran. Mbah Mul berusaha banget mengeluarkan makhluk halus tersebut dari tubuh Dea. Besoknya, kami sudah sampai rumah. Kami pikir semuanya itu udah selesai. Tapi Mbah Mul tiba-tiba nelpon. Ada sesuatu yang baru dia tahu. Ternyata belum pernah ada satupun penyewa yang pernah menginap di villa itu. Kami adalah keluarga pertama. Warga desa sebenarnya udah tahu villa itu bermasalah. Mereka sering melihat makhluk hitam, tinggi, dan juga kuntilanak di sekitar gubuk dan kolam. Tapi gak ada yang berani memperingatkan kami. Mereka takut kalau ikut campur, mereka juga akan dijadikan sasaran. Dan setelah kami pergi, polisi bersama warga membongkar villa itu. Lantai kamar berantai dibongkar. Dan di bawahnya ditemukan sebuah kuali yang besar banget. Isinya itu bangkai hewan, kain kafan, dan daftar nama. Nama-nama orang. Orang-orang yang kemungkinan akan dijadikan tumbal berikutnya. Sejak saat itu, keluarga gue trauma banget. Kalau mau liburan dan nemu villa yang murah di tempat terpencil, lalu ada kamar yang dikunci rantai, atau ada gubuk tua yang enggak jelas, gue cuma punya satu saran. Balik kanan. Jangan penasaran. Karena kita gak pernah tahu villa itu emang disediakan buat tempat menginap, atau sebenarnya kita yang sedang dipersiapkan untuk menjadi tumbal berikutnya.

kisah ini memang fiksi, tapi dari cerita ini kita bisa belajar untuk selalu waspada dan tidak mudah tergiur dengan sesuatu yang terlihat bagus. Karena rasa penasaran kadang bisa membawa kita ke tempat yang seharusnya gak pernah kita datangi. Kisah ini dari Nabila, voice over Nandu, editor Sumarno.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin

Yes, balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah tadi sesi bisikan malamnya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin satu lagunya Perunggu nih berjudul Abu di malam hari ini ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar freelance, lebih tepatnya ke pelakunya yaitu adalah freelancer teman Pro 2. Tapi kita masuk ke fun fact dulu, karena seberapa besar sih kira-kira dunia kerja di luar dari status karyawan gitu ya teman Pro 2. Kita sering membahas freelancer tuh sebagai bagian dari perubahan dunia kerja gitu ya, terutama karena sekarang tuh media sosial bikin jasa kayak desain, copywriting, pemrograman atau mungkin editing itu bisa ditawarin lintas kota bahkan lintas negara teman Pro 2. Tapi sebenarnya pertanyaannya yang tadi ya, seberapa besar sih sebenarnya kelompok pekerja di luar status karyawan di Indonesia nih. Nah, dalam publikasi statistik pendapatan Februari di tahun 2025, Badan Pusat Statistik menggunakan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas untuk membahas pendapatan kerja nih teman Pro 2, termasuk mereka yang berstatus sebagai pekerja bebas dan berusaha sendiri. Sementara itu, ringkasan ketenagakerjaan Februari 2024 mencatatkan bahwa 8,82% pekerja itu berada dalam kategori pekerja bebas. Angka itu menunjukkan bahwa pekerjaan dengan status pekerja bebas atau freelancer merupakan bagian nyata dari struktur ketenagakerjaan Indonesia gitu ya. Tapi ada catatan penting teman Pro 2, kategori statistik BPS yang disebut freelancer bukan berarti sama dengan semua freelancer digital yang kita kenal sekarang gitu ya. Pekerja lepas di bidang kreatif, pekerja berbasis platform, pekerja harian, atau mungkin orang yang ngejalanin usaha sendiri bisa masuk ke kategori statistik yang berbeda tergantung karakteristik dengan status pekerjaan utamanya. Jadi angka tadi bukan berarti 8,82% penduduk Indonesia itu adalah freelancer digital. Enggak ya. Justru ini menunjukkan mengapa kita perlu berhati-hati membaca data. Istilah yang kedengarannya mirip belum tentu memiliki definisi statistik yang sama. Nah sekarang, kalau ada yang bilang semua pekerja lepas atau freelancer itu kategorinya sama, kamu udah punya bahan buat meluruskan tanpa harus berdebat sampai pagi ya teman Pro 2. Jadi dunia freelance itu luas banget, dan memahami datanya adalah langkah pertama untuk memahami sebuah realitanya nih.

0: Ma, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pa. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Ma. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena gak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Gak kerasa kita udah ketemu di penghujung jaga malam hari ini ya teman Pro 2, dari ngobrolin suka duka, pendapatan sampai strategi cari klien. Satu hal yang jelas nih, kehidupan freelancer itu bukan cuma soal fleksibilitas aja dan juga proyek-proyek besar gitu ya. Ada banyak hal di balik layar tentunya, mulai dari cari peluangnya sampai ngelola ketidakpastiannya teman Pro 2. Nah, freelance itu nawarin kesempatan buat ngembangin skill, buat memperluas jaringan dan juga tentunya dapat pengalaman gitu ya. Tapi kebebasan ini juga menuntut kemampuan untuk ngatur waktu, jaga kualitas, dan ya mengelola kondisi keuangan. Buat kamu yang mungkin masih kuliah atau mungkin ada yang kerja kantoran juga atau juga yang baru mengembangkan skill, gak perlu buru-buru untuk milih jalur freelance Teman Pro 2. Kenalin dulu kebutuhan finansial kamu, kemampuan kamu kayak gimana, situasi hidup kamu juga kayak gimana. Kamu juga bisa memulai sebagai pekerjaan sampingannya Teman Pro 2, karena pada akhirnya sukses juga bukan cuma soal kerja dari mana aja, tapi juga mendapatkan bayaran layak, menjaga kualitas hidup, dan tentunya membangun karir yang berkelanjutan ya. Anyway, terima kasih Teman Pro 2 sudah mendengarkan di malam hari ini. Besok kamu ditemenin sama Nandu Putra dulu di jaga malamnya ya. Nanti hari Sabtu dan hari Minggu ketemu lagi sama Rama. So, terima kasih yang sudah request di malam hari ini. Jadi tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat Teman Pro 2.
1: Halo, aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: 怎么迷离寂寞。
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaika. Malaika hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaika turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid memimpin kegiatan panen padi sawah sekaligus menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk pada Kamis kemarin. Panen raya ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-394 Kabupaten Tangerang guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan pada kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyalurkan paket bantuan hasil kolaborasi APBN, APBD Provinsi Banten, dan juga APBD Kabupaten Tangerang. Bantuan berupa 2 unit traktor kloler, 25 unit pompa air 4 inci, 1,5 ton benih Impari 32, pestisida nabati untuk 500 hektar, dan juga alat pemotong rumput.

Informasi selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, amankan satu tempat di perempat final Denmark Open 2026. Hasil itu didapat Putri setelah ia mengalahkan wakil Thailand Huang Yusun. Selanjutnya, pada babak perempat final, Putri akan bertemu dengan Tunggal Putri peringkat dua dunia, Wang Ziyi.

0: Dan informasi yang terakhir, Tom Pro 2, Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place Vancouver, Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Time. Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah dari Jumat ya, ternyata udah tanggal 16 Oktober 2026. Cepet loh ya, udah ketemu weekend lagi nanti Sabtu Minggu. Santai-santai teman Pro 2. Dan di hari ini di hari Jumat ya, aku Sarah Genevi bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Sepeda dan juga Santai Siang Pro 2 Hitlist.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

aja gelasnya biar ramai.

Pro 2 film The Beekeeper 2 ini nanti bakal tayang di Januari 2027 tahun Pro 2. Film ini juga udah resmi ngerilis trailer perdananya ya, dan Jason Statham balik lagi sebagai Adam Clay tahun Pro 2 yang harus menghadapi organisasi Beekeepers ya yang berusaha untuk menguasai pemerintahan gitu ya tahun Pro 2. Dan yang bikin menarik dari film ini disutradarai oleh sineas Indonesia Timo Cahyanto tahun Pro 2 yang dikenal lewat aksi-aksi yang penuh dengan adrenalin, dan trailernya juga nampilin aksi yang gokil banget tahun Pro 2 yang apa ya, bisa dibilang kita nonton film yang pertamanya aja gong banget gitu ya. Nah ini bakal ada film yang kedua gitu. Dan ini banyak banget juga mungkin udah ada fans-fansnya juga yang udah gak sabar gitu ya Tom Prado, yang bilang aduh yang pertama gokil banget nih, semoga yang kedua lebih gokil lagi gitu kan. Dan terus juga aduh gak sabar banget mau bulan Januari gitu kan. Terus ada yang bilang juga in Timo Cahyanto we trust. Jadi yang udah nungguin ya udahlah ya Tom Prado, siap-siap aja karena kayaknya aksinya bakal pecah banget sih di film yang kedua.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tom Pro 2, aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca di hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 dari BMKG Tom Pro 2. Untuk di pagi hari, wilayah Provinsi Banten ini bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari, Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan di beberapa daerah, Tom Pro 2. Kayak di Mandalawangi, terus juga Kaduhejo, Cadasari, Karangtanjung, Majasari, terus juga Cipanas, Muncang, Cimarga, Sajira, Cibeber, Ciomas, Baros, Pabuaran, Pada Rincang, Cinangka, Gunung Sari, dan juga Taktakan, Tawang Pro 2. Untuk malam hari dan dini hari di Banten bakal berawan. Dan masih ada potensi hujan gitu ya di siang hari. Hati-hati ya, Tawang Pro 2. Dan BMKG juga ini ngasih kamu peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Tangerang bagian utara, Tawang Pro 2. Dan juga kamu perlu waspada tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ini dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dininya dari BMKG. Jadi kamu Tom Pro 2 udah tahu ya persiapan-persiapan yang harus kamu bawa di pagi hari ini apa, kalau misalkan nanti di siang hari kamu ada kegiatan di luar, dan sebelum keluar juga kamu bisa cek-cek update cuaca dari BMKG seperti apa.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena bumi